cambuk, sedangkan lawannya melindungi diri menggunakan perisai. Para pemain mengenakan pakaian dan perlengkapan khas yang memperkuat karakter pertunjukan. Caci tidak hanya menampilkan ketangkasan, tetapi juga berkaitan dengan nilai keberanian dan sportivitas. Tradisi ini menjadi salah satu kesenian yang kuat dalam kehidupan budaya masyarakat Manggarai. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo, Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Pak Kuni. Alhamdulillah. So necek sekali Pak Kuni.
1: Iya. Yeah.
0: So jadi tampil apa yeah. Orang bilang stylenya anak muda.
1: Tapi beda.
0: Oh, beda sekali lagi ya, bukan tampil.
1: Sewaktu-waktu jadi anak muda. Sewaktu-waktu.
0: Orang bilang kasual dan udo. Karamba lagi.
1: Karamba.
0: Pak Kuni ya. Hari ini sebelum orang mau bahas, orang mau kasih informasi bahwa hari ini pemilihan bintang radio putaran kedua.
1: Ya.
0: Pak Kuni. Jadi untuk sistem bintang radio tahun ini putaran pertama, putaran kedua.
1: Iya.
0: Ada putaran ketiga juga.
1: Iya.
0: Ini putaran kedua Pak Kuni menentukan mereka akan menuju ke putaran ketiga. Di putaran ketiga itu so dengan Magota.
1: Iya.
0: Manado Gorontalo Tahuna Talaut.
1: Talaut. Iya. Jadi itu seputaran ketiga.
0: Iya, putaran ketiga. Putaran kedua
1: ya memilih perempuan laki-laki.
0: Ya,
1: untuk mewakili ke tingkat regional.
0: Regional, putaran ketiga.
1: Ya.
0: Mau bersaing dengan yang terbaik dari Manado, Gorontalo, dan Talaut.
1: Talaut.
0: Yang mau menentukan Pak Kuni yang mau menentukan ini. Ya. Iyo, yang mau menentukan Pak Kuni dengan teman-teman.
1: Ya.
0: Makanya so neces hari ini.
1: Iya. Ya, yang hadirkan yang muda-muda semua. Ya ikut muda lah. Kalau cuma ikut arus tapi tidak hanyut.
0: Nah, itu informasi awal ya, sahabat budaya. Tapi torong mau cerita tentang ini Pak Kuni, tentang geliat kegiatan Gorontalo Half Marathon.
1: Iya.
0: Kalau tahun 2026 ini akan sudah yang ketiga akan kembali digelar.
1: Iya, ini. Ini jadi rame. Jadi rame lagi ini.
0: DP pengaruh dari Golf Half Marathon ini DP pengaruh Pak Kuni dapat orang mulia.
1: Iya.
0: Anak-anak. Remaja, dewasa, bahkan para lansia. Pagi-pagi hampir siang coba jogging.
1: Masuk so di jalan surami.
0: Surami sekali.
1: Apalagi besok lusa kan, lebih ramai lagi.
0: Oh iya, besok. Oh iya, so hari Sabtu. Hari Sabtu dengan hari Minggu. Pokoknya so lebih ramai jalan-jalan.
1: Memang. Apalagi yang di kampung sana. Memang, dia memang lari-lari betul. Oh, persiapan ini.
0: Kalau menurut Pak Kuni, DP mau dilihat dari sisi apa ya? Sisi sekarang ini positif atau negatif dorang ini?
1: Iya, hal yang positifnya.
0: Positif ya,
1: positifnya dulu ya. Positifnya dulu. Itu akan lebih banyak beredar perekonomian di kita. Perputaran uang cepat. Paling pasti dorang yang dari luar daerah nginap di hotel. Pasti dorang belanja ini itu, apalagi Karao, apalagi Upia Karanci, dan lain-lain sebagainya, ini UMKM itu kan?
0: Iya, karena ini sudah jadi lomba nasional kayaknya.
1: Ya. Bahkan di Inter.
0: Iya.
1: Bahkan internasional ini, jadi ini bule-bule ini mau datang kemari. Ini yes no. Nah itu. Dari segi negatifnya, ini harus dua positif dan negatif. Dari negatifnya, di tiap yang datang harus kita periksa apa dia mau ada HIV/AIDS tidak.
0: Oh iya.
1: Itu.
0: Betul juga.
1: Itu harus diperiksa. Jangan-jangan dia bakal mari HIV/AIDS, bakal mari malaria, bakal mari harus diperiksa. Harus semua dolar di anu sana di bandara.
0: Iya betul. Karena kan ini karena kita juga lagi gencot-gencot tentang kasus HIV/AIDS di Gorontalo. Nampaknya semakin bertambah Pak Kuni.
1: Semakin bertambah memang.
0: Iya.
1: Itu. Nengnya itu pertama, tapi kebanyakan yang itu yang mengadakan hubungan sesama jenis.
0: Ya.
1: Ya, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
0: Karena itu. Apa ya? Orang sudah yo bahas itu. Orang bahas ini lari-lari ini.
1: Nah itu.
0: DP efek dari kegiatan ini memang berdampak positif bagi masyarakat. seperti Pak Kuni bilang tadi, UMKM.
1: UMKM, ya.
0: Bagi dorang-dorang yang nyak pernah jaga lari, nyak pernah jaga jogging, tiba-tiba sobat jogging.
1: Nah itu, memang. Apalagi besok lusa ini, banyak sekali
0: orang. Dapalia memang style-style jogging. Ya, ini ada orang bilang begini. Ini Gorontalo ini dorang bajoging DP style-style memang luar biasa.
1: Memang. Iya. Bahkan ada yang taman ini. Woi, so lari latihan. Biasa maraton. Waduh, keramai. Ikut rame, dia bilang ikut rame biar serambu putih.
0: Iya, ini betul.
1: Rame meramaikan.
0: Tapi harus DP awal-awal kan. Nah. Sekarang ini so harus latihan-latihan.
1: Iya, itu. Malah ada yang latihan itu menuju tapak ke atas, mendaki. Itu kan so jalan ke gunung-gunung kan ke sana. Dia ada uji coba ke sana, Pak. Bilang, gagak ini. Iya. Ning uji coba bukan asal lari, memang lari betul. Uji coba napas dia ini. Yeah. Baru saya bilang ke sana, "Woi, makan ke sana gula merah."
0: Oh, berarti kalau semua lomba nanti semua makan gula merah lagi. Yeah. Boleh.
1: Gula merah itu meredakan hosa.
0: Oh,
1: itu bisa meredakan orang yang lari itu cuma itu orang tua entah penelitian ya, tapi kenyataannya juga.
0: Iya.
1: Karena saya juga pernah merasakan itu. Kalau lari itu cuma makan itu gula merah itu, pahangga itu.
0: Oh.
1: Ya, itu.
0: Biar sampai berapa kilo tetap. Ini boleh itu. mau sadia 1 kilo atau?
1: Ya, biar cuma sepanggal
0: gigi
1: isap-isap sepanjang lari itu. Itu
0: yang gula merah bagus, yang bagus yang mana Pak Kuni, yang itu babulat itu atau yang timbang kilo?
1: Ya, lebih yang timbang.
0: Yang timbang itu. Ya.
1: Karena yang sotak bungkus itu sedih dia mencurigakan.
0: Yang bulat.
1: Ya, mencurigakannya itu jangan-jangan itu secampur gula.
0: Oh,
1: itu seada ini pai pahangga gula merah ini secampur dengan gula dan memang dapat rasa. Kalau secampur gula, makanya itu saya baca cerita dan Tika Iwan ini yang bantar kemarin ini betul ya. Yang bilang Pak Kuni kalau itu mencurigakan, ini yang jaga pela-pela, ini yang asli.
0: Oh,
1: begitu ya itu.
0: Iya.
1: Nah itu yang asli itu yang harus kita isap di sepanjang lari.
0: Ya. Oh, so dapat ilmu ini dia berarti kalau kita sama jogging semua dia ini gula merah. Mar walaupun susah dia, mar kalau kakinya nak mampu.
1: Sebelum besoknya lari, ya kasih dor akan minyak tahun dulu.
0: Nah, jadi ini pengaruh dari maraton ini, yang half maraton yang diselenggarakan di Gorontalo sudah ke yang ketiga ini. Ini berdampaknya sangat luar biasa, apalagi UMKM. Sudah jauh-jauh sebelum maraton, hari Sabtu dan hari Minggu, hari Ahad itu dia. Di jalan apa nih, Panjaitan sampai terus ke... apa? Gelanggang ya? Gelanggang. Taruna.
1: Oh, iya. Di jalan 8 Jaitan...
0: Delapan Panjaitan. Kalau mau lewat situ Pak Kuni, DP orang banyak sekali di akhir pekan itu mulari. Mar DP penjual lagi lebih banyak di pinggir-pinggir.
1: Itu. Nah, apalagi kalau di Limboto. Limboto di Bambenara. Aduh.
0: Jadi ada apa heran? Orang ada lari dari macam saya, macam Pak Kuni lah, dari Tapa sampai ke Taruna, sampai ke Taruna, sampai Taruna, finish, duduk, langsung bas mokul nasi kuning.
1: Langsung, yang tak bakar karbohidrat, tak bakar bolima, yang dia kasih masuk 10, kapan mau ini?
0: itu memang sangat DP dampak ini memang sangat luar biasa. Ini yang jogging pagi, ada sore juga, dan UMKM baik yang jual makanan dan jual pakaian.
1: Ya,
0: itu. Karena ini style-style orang lari pagi Pak Kuni.
1: Ya.
0: Uyuh, mau ibu-ibu, remaja, mau ya. Bapak dompi style memang style profesional style. Semua.
1: Memang itu. Malah saya itu melihat ke sana, ini mau lari ini mesti pakai kacamata hitam.
0: Iya dong.
1: Mesti pakai kacamata hitam.
0: Harus basar-basar lagi Pak Kuni.
1: Supaya biar mau tahaga. Tidak begitu dapat dia, ini macam tahaga Pak orang-orang, apalagi ini cewek-cewek. Iya, pakai jilbab tapi ini dibawa, aduh, tak bayang-bayang.
0: Ada, pokoknya tapi intinya antara dorong bilang, ini mau cari, apa dorong bilang, ada yang kita pernah ada dapat-dapat dengar.
1: Iya.
0: Sempat ada berlari pagi Pak Kuni, kontapar ada baku iku dan dorang satu kelompok, ada yang perempuan, dorang pesta, memang bagus, laki-laki juga, style olahragawan semua, baru ada masyarakat yang cuma jaga duduk di halte, pas lewat pada orang, karena kita paling belakang, dorang nyana langsung bicara, karena kita paling belakang Pak Kuni, cuma aja kasih lihat style dorong dia melar-lari. Saya sempat ada lihat, mari coba aku ikut kuat.
1: Saya juga pernah lihat-lihat, dia bersenyum dalam hati, berdalam hati. Nah, kapan mau sehat? Bah style kamar cuma bah foto-foto.
0: Oh ya, ada bajak, ada bajalan, ada my life. Hi guys, saya lagi jogging, tapi jogging dia.
1: Jadi ini cuma style ini. Surut meramaikan. Yang ada boleh. Oi, anak ini datang kemari singgah. Ente kira anak ini mau olahraga? Tidak, anak mau datang makan tahu. Baru pakai olahraga lagi.
0: Atau nyana macam ditapa toh, macam Pak Kuni. Lebih baik bajalan sehat jo, jam bilang mau suka mau lari pagi.
1: Itu.
0: Jalan sehat. Jalan sehat jo Mau jalan sehat ke Taruna, mau cari makanan di sana. Ada apa DP? Dua-dua sudah apa di situ? Oke, pokoknya yang pasti orang mau ambil DP sisi positif saja. Yang pasti ini sehat sebenarnya, sehat.
1: Sehat. Yang namanya olahraga sehat.
0: Iya.
1: Tapi yang sudah lanjut umur jangan memaksakan.
0: Ya, betul.
1: Iya. Kalau memang ya kita cuma lari-lari kecil lah. Yang penting ikut ramai, meramaikan. Kalau memang sudah tidak sanggup, banyak bentor untuk melanjutkan. Kalau tidak, ini yang online-online sudah aman.
0: Oh iya Pak Kuni. Kita pernah ini waktu ada coba kasih aktifkan aplikasi dulu. Ada kasih aktifkan kan ada Pak Kuni saya aplikasi yang online.
1: Online.
0: Pas-pas ada libur. Pagi-pagi so online. Dapat notif. Dari apa? Dari jalan pengadilan situ, jalan apa itu dulu? Di pengadilan itu. Dari situ DP titik mau menuju ke Bonebolango. Sampai situ so jam-jam 8 pagi pokoknya. Ada pakai baju olahraga. Ini ibu ini ya so style.
1: Style atlet.
0: Ini baru mau pibak olahraga atau memang pokoknya yang penting maso doi. Antar sampai di tempat tujuan. Sini jo Pak, apa ini? Iso masuk rumah. berarti dia dari lari pagi baru pulang sonai bentor. sonai kendaraan sebab ojol.
1: Jadi dia su pagi-pagi
0: habis
1: subuh.
0: So masuk rumah, so habis berarti. Berarti dari lari pagi pulang sonya sanggup. Sanggup.
1: Ya disambung dengan kendaraan saja.
0: Ya, jujur dia Pak Kuni, jujur. Jadi jangan telebe. Kalau memang so nyau sanggup ya itu.
1: Ya itu.
0: Pesan ojol atau ya. Ada bentor.
1: Ya, jangan sampai apalagi kalau sudah lanjut umur jangan sampai pengaruh terhadap kondisi badan tuh.
0: Ya.
1: Nah itu olahraga olahraga tapi jangan memaksakan mesti sesuai dengan umur nah.
0: Iya dan ini juga gara-gara half marathon. Ini tampa-tampa seperti gor, ya. Gedung olahraga Pak Kuni macam ya. Di sini kan di gelanggang remaja ini ya Pak Kuni.
1: Ya.
0: Baru di kampus 3 itu atau berapa? Yang di Jalan Usman Katili Katili. Jalan apa yang di Telaga ini?
1: Usman Isa.
0: Oh, Usman Isa. Oh. Ih, Usman Isa. Usman Isa di Kota Barat.
1: Oh,
0: Jalan Lukman apa itu di Andalas ini, Kuni? So vol-vol Pak Kuni. Sabtu hari Minggu pagi-pagi full itu semua tempat olahraga, gelanggang-gelanggang. Itu apalagi di Limboto sana, ramai sekali. Pokoknya full. Ini definisi positif gelanggang-gelanggang olahraga itu ramai.
1: Ya, nah itu. Baru persiapan, ini sudah ada perputaran ekonomi.
0: Ya.
1: Yang pasti dorang belanja pagi hari itu.
0: Pak, iya, ada yang berjual sorba,
1: ya.
0: Bur ayam,
1: itu.
0: Nasi kuning.
1: Oh, memang banyak yang berjual pagi-pagi. Besok pagi dan lusa ini memang banyak itu.
0: Putaran ekonomi yang dibawa berputar terus. Ya. Lebih itu. Ini lebih apa ya? Pokoknya lebih mantap.
1: Ini kesempatan untuk UMKM.
0: Ya.
1: Ya. Itu UMKM yang perlu. Apalagi baru-baru ini kan ada Karnaval Karawo. Nah ada pengusaha batik dari Solo. Pengusaha batik Solo. Apa itu DP nama dia. Apa so itu. Dia mau kerjasama dengan Karawo Gorontalo. Kolaborasi. Antara Karawo dan batik Solo. Nah ini juga kan kesempatan untuk kita kan meningkatkan UMKM. Nah ya mudah-mudahan ini di half marathon ini sudah ada itu kain itu antara perpaduan antara Karawo dan batik. Mudah-mudahan.
0: Tapi kalau lebih bagus juga sih. Nah, tapi kalau yang sementara lari jangan tawarkan itu batik, jangan tawarkan. Tawarkan air minum yang ada di sini apa?
1: Nah itu keluhan yang lalu-lalu, keluhan peserta lalu itu. Kalau di daerah-daerah lain, di mana yang dilewati itu sudah ada yang menyediakan air minum di pinggir jalan. Itu. Sudah ada yang badola dengan air minuman, air mineral. Tapi ini Gorontalo sangat minim. Nah itu. Jadi panitia memberitahu jalan mana yang akan diikuti dan dihimbau. Dan dihimbau untuk masyarakat. Ya walau hanya air, ya kita cari berkahnya dong.
0: Itu
1: kan. Tuh. Orang pada kehausan. Dan supaya dapat terkesan baik turang Gorontalo. Kan betul. Kesan itu keluhan lalu begitu.
0: Itu mungkin bisa siapkan apa kalau di sini kan ada yang sudah produk air sendiri kan Pak Kuni Gorontalo ya. Kemasan sendiri apa itu yang di sekolah di sini apa Pak Kuni yang
1: apa
0: itu yang dari Bonebolango punya ya, atau apa itu
1: lupa.
0: Mungkin itu bisa jadi
1: ada, pokoknya
0: pokoknya mungkin hadirkan yang minuman itu,
1: ya.
0: Minuman siri khasnya
1: ya.
0: Dari Gorontalo. Supaya, di Gorontalo kok tuh ada air kemasan ini.
1: Itu.
0: Ini kesempatan.
1: Ya, promo.
0: Ya.
1: Ini itu promo.
0: Kalau macam orang bilang itu Aqua atau apa, itu sudah. Orang lebih baik ambil saja ini air kemasan dari Gorontalo.
1: Ya.
0: So ada, itu yang lebih bagus. Baru kalau di jalan-jalan, jangan dorang sementara lari kong menitawarkan Karawo, jangan. Sati Allah.
1: Minuman
0: atau apa? Kalau so finish mungkin ada itu Karawo itu kue-kue kering, kue oleh-oleh. Nanti kalau semua malam dorang so istirahat. Pagi jalan-jalan.
1: Ini para guide-guide juga mesti siap-siap, jangan-jangan ada bule-bule yang mau hadir, jadi harus didampingi oleh guide.
0: Oh iya betul.
1: Nah itu. Tapi hati-hati juga, jangan pergi di tempat-tempat wisata yang bahaya. Ini baru-baru kan meninggal satu.
0: Oh.
1: Itu. Yang di Gorut sana itu kan pergi di pulau apa itu? Nih itu. Oh. Tabu balai perahu mati satu.
0: Oh iya betul.
1: Itu. Itu makanya ini kalau ada bule-bule mau panggil di tempat-tempat wisata, yang penjaga wisata juga harus mengingatkan. Itu supaya tidak terjadi poliati maut-maut itu. Ya. Nah. Pemandu itu yang mati, yang pemandu yang gait itu.
0: Itu.
1: Nah makanya ini karena dorang Allah ini bule-bule mendatang kemari di samping dorang mulai, dorang Allah mau cari-cari di mana tempat wisata. Karena dorang ini yang paling suka ini yang alami.
0: Ya.
1: Karena dorang sobosan dengan ramai keramaian kota.
0: Betul Pak Kuni.
1: Sama dengan orang Jepang, tidak mau tinggal di hotel, mau tinggal di kampung pat orang sana. Baru dia berjalan pagi, baru dia mau dapat lihat sawah-sawah ini gagah. Gagah.
0: Bahasa Jepang apa itu?
1: Tidak tahu kalau. Dia bilang gagah. Dia bilang, cuma lihat dia bilang gagah sekali ini mulia sawah-sawah. Langgaran orang serta biasa di mata serta biasa dengan keadaan begitu kan sudah hal yang biasa. Dia gagah. Baru dia suruh foto. Baru dia tidak mau tinggal di hotel, tinggal di kampung itu, pataman ke rumah. Nah itu musa dia di pemakanan dia musa ya kasamu.
0: Wah itu memang pantas sekarang ini kalau dia mulia di medsos Pak Kuni, banyak orang Indonesia jadian dengan orang Jepang. Apakah DP makanan sama-sama puru atau DP budaya yang sama-sama hampir-hampir mirip. Nah Pak Kuni, sahabat budaya, ini Pak Kuni nyana mau panggil lah mau bercerita. Soalnya Pak Kuni mau persiapkan di ruangan sebelah. So mau kasih siap. Oh Pak Kuni ini mau bajuri atiolo, mau bajuri bintang radio putaran kedua. Ada tanggung jawab. Ini Pak Kuni dan teman-teman dua ini, Dora ini bertanggung jawab. Mau dengar, mau lihat mana yang terbaik untuk mau bersaing dengan Magota di putaran ketiga. Jadi ini tanggung jawab, mau salah pilih tanggung jawab tiga orang ini.
1: Yang dua juri ini asik ini. Nah, dorang juga tak kaget. Supaya nguni tahu kita ini bayuri kamar dengan nguni pe papa. Sekarang sudah pe anak.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pe anak yang bayuri sama-sama.
0: Nah, tapi agak lumayan juga ya untuk juri kali ini ada lintas generasi.
1: Ya.
0: Itu pembandingnya ada Pak Kuni di situ. Ya, karena orang mau pilih ini memang anak-anak muda, tapi harus ada juri ya Pak Kuni. Ada
1: yang muda dua-dua.
0: Iya, dua. Pak Kuni sebagai pembanding. Ini. Jadi karena kita dua kali berturut-turut ya Pak Kuni ya.
1: Iya.
0: 2003.
1: Iya.
0: 2004 dipending dulu, tidak ada kegiatan bintang radio. Kemudian 2005 kita kembali lagi masuk ke tingkat nasional mendapat juara kedua.
1: Iya, pernah juga keroncong juara tiga nasional. Ada juga tapi itu juara satu wilayah timur.
0: Oh wilayah timur.
1: Tengah timur.
0: Oh, iya.
1: Itu dan usul lupa tahun DP tahun.
0: Iya. Jadi untuk di generasi Z kita sudah dua kali. Jadi Insya Allah tahun ini akan kembali lagi berkiprah di tingkat nasional. Apakah akan menuju ke tingkat nasional atau tidak? Kita menunggu dari sebentar ini akan mewakili ke tingkat korwil. Nah, kita berdoa saja.
1: Napa sobanya doa?
0: Nah itu Pak Kuni harus siap-siap.
1: Napa satu lagi dia make up di lokasi? Musuh make up dulu pada dia ini.
0: Iya betul Pak Kuni. Iya Pak Kuni harus tampil. Jadi perlu tutup ini putih-putih ini di kepala.
1: Sudah sudah headphone.
0: Apa ini Pak Mustang, tunggu. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni, padahal semoga saya selalu di sini ya. Juga lagi trending. Hah. Ini orang-orang yang lari pagi sampai sore. Apalagi dorang pe outfit itu hampir sama semua. Mau orang susah ke orang kaya, mau pegawai, pedagang, siswa, orang tua, tetap kalau sudah jalan pasti so setara sama. Outfitnya itu kan cuman sepatu, topi, kaos, celana pendek, tidak ada berbeda dari kuandang.
1: Iya, tidak ada beda. Satu. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, rata.
0: Oke. Jadi Pak Mustang, untuk hari ini, turun dua mau kasih pantun Jo. Ya. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa.
1: Okay. Ya. Jadi boleh maafkan maafkan ini tidak bisa diteruskan karena persiapan bintang radio.
0: Ya.
1: Ya. Dan itu disiarkan di
0: Pro 2.
1: Pro 2.
0: Jadi bisa juga melalui kami siarkan langsung di YouTube, RRI Gorontalo, ada TikTok juga, ada Instagram. Nah, ada juga Facebook. Nah, pokoknya itu. Kita di medsos RRI Gorontalo hadir. Jadi kalau mungkin ada ponakan, saudara yang akan tampil hari ini yang Yongso bilang, silakan. Yang dekat-dekat boleh langsung menuju ke RRI juga. Ya. Disiapkan untuk melihat mereka langsung. Ya.
1: Ini di muka studio ini nampak layar bebas haskat.
0: Ya. Nonton bareng.
1: Nonton bareng ya, keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu. Jadi boleh maafkan ini dulu tidak sampai habis karena persiapan bintang radio.
0: Ya.
1: Boleh pilih lama apa cuma ngontak-ngontak atau rumah waktu tu umai mau mutu, mau waktu tu lo umai mau bubulo, watia tipakuni.
0: Watia pada imu.
1: Inde boleh ditopo amiatia mau hintupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95,1 MHz.

Suara Budaya Gorontalo. RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo, Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa. Radio.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
0: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
0: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Dedy bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
4: Iya, mau bikin bagaimana?
5: Dedy, banyaknya Durina.
6: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih berawan, belum banyak yang datang di sini.
7: Kita ini bingung.
8: Kenapa nggak bingung?
7: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
8: Tidak tahu, soalnya bingung.
9: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
10: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kain cual merupakan kain tradisional yang berasal dari Bangka Belitung. Pembuatannya menggunakan teknik tenun dengan motif yang memiliki karakter khas. Motif cual banyak menampilkan unsur alam yang bentuk geometris yang disusun secara dekoratif. Kain ini dahulu memiliki keterkaitan dengan lingkungan masyarakat Melayu Bangka. Penggunaannya dapat dijumpai dalam pakaian adat maupun berbagai kegiatan budaya. Keindahan motif dan teknik pengerjaannya membuat cual menjadi salah satu identitas kerajinan tekstil Bangka Belitung. Sekian pasien-pasien berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wetia pada imu Odu Oloh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
3: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa, Radio Republik Indonesia. Suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
4: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
3: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Toduolo, Wolamiatia, Topro 4, Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat budaya? Sehat ya, bahagia semuanya. Saya Rahmat Abimi hadir pagi hari ini untuk deretan resep kuliner khas Nusantara atau DP.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Eh, udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sahabat Budaya, hari ini saya akan berbicara seputar kuliner tradisional dari daerah Jawa. Makanan tradisional Jawa itu merupakan sarana masyarakat untuk menyampaikan maksud dan nasihat, sehingga banyak makanan yang mengandung makna istimewa. Tumpeng atau nasi tumpeng adalah makanan masyarakat Jawa yang penyajian nasinya itu dibentuk kerucut dan ditata bersama dengan lauk-pauknya. Nah, olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, ya, bisa juga nasi putih atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa, biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting, sahabat budaya. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kegiatan ini secara umum, jadi tumpeng biasa disajikan di atas tampah, ya, atau yang namanya wadah berbentuk bundar tradisional yang terbuat dari anyaman bambu yang telah dialasi daun pisang. Nah, masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura itu memiliki kebiasaan membuat tumpeng untuk kenduri atau merayakan suatu peristiwa penting, seperti perayaan kelahiran atau ulang tahun, serta berbagai acara syukuran lainnya. Meskipun demikian, sahabat budaya, kini hampir seluruh rakyat Indonesia, ya, yang mengenal yang namanya tumpeng ini. Jadi falsafah tumpeng terkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama nih, ya, Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Jadi tumpeng berasal dari tradisi purba masyarakat Indonesia yang memuliakan gunung sebagai tempat bersemayamnya para hyang atau arwah leluhur atau nenek moyang, ya. Nah, setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi itu dicetak berbentuk kerucut, dimaksudkan untuk meniru bentuk gunung suci Mahameru, tempat bersemayamnya dewa-dewi. Meskipun tradisi tumpeng telah ada jauh sebelum masuk Islam ke Pulau Jawa, tradisi tumpeng pada perkembangannya itu diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: FM 95,1 MHz.

Ya, sahabat budaya, kita masih di program Depuhu dan berbicara seputar kuliner tradisional tumpeng. Nah, sahabat budaya, tidak ada lauk pauk baku ya untuk menyertai nasi tumpeng. Namun, beberapa lauk yang biasa menyertai itu adalah perkedel, ada abon, ada kedelai goreng, telur dadar atau telur goreng, terus ada timunnya dipotong melintang ya, ada daun seledrinya. Nah, variasinya ini melibatkan tempe kering, ada serundeng, urap kacang panjang, ikan asin, atau ada juga yang pakai lele goreng dan sebagainya. Dalam pengertian makna tradisional tumpeng, dianjurkan bahwa lauk pauk yang digunakan terdiri dari hewan darat, yaitu ayam atau sapi, terus juga ada hewan laut, ikan lele, ikan bandeng atau rempek teri, dan sayur mayurnya kita bisa pakai kangkung, bayam atau kacang panjang. Nah, setiap lauk ini sahabat budaya memiliki pengertian tradisional dalam budaya Jawa dan Bali. Lomba merias tumpeng juga cukup sering dilakukan ya, khususnya di kota-kota di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Nah, ada juga untuk memeriahkan hari proklamasi kemerdekaan. Sahabat budaya, ternyata tumpeng itu banyak variasinya. Karena yang kita tahu selama ini udah pokoknya tumpeng aja gitu ya. Nah, ternyata ada loh macam-macamnya. Nah, ada tumpeng robyong. Nah, tumpeng ini biasa disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Dan tumpeng ini diletakkan dalam bakul dengan berbagai macam sayuran ya. Di bagian puncak tumpengnya itu diletakkan telur ayam, ada terasi, bawang merah, dan juga cabai. Nah, selanjutnya ada tumpeng nuju bulan. Jadi tumpeng ini digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Nah, tumpeng ini terbuat dari nasi putih. Selain satu kerucut besar di tengah, tumpeng ini dikelilingi juga dengan 6 buah tumpeng kecil lainnya yang biasanya disajikan di atas tampah yang dialasi daun pisang. Ada tumpeng pungkur. Tumpeng pungkur sendiri digunakan pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang. Dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran. Dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal gitu. Dan diletakkan saling membelakangi. Ada nih tumpeng putih juga. Nah, warna putih pada nasi putih itu menggambarkan kesucian dalam adat Jawa. Dan digunakan pastinya untuk acara yang sakral ya. Nah, tumpeng nasi kuning. Nah, kita tahu dong ya, kalau di Gorontalo emang udah terkenal tumpeng nasi kuning. Nah, warna nasi kuning ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur. Digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, ulang tahun, dan sebagainya. Dan ada juga nih sahabat budaya masih dengan tumpeng nasi uduk. Disebut juga tumpeng tasyakuran ya, yang pasti digunakan untuk peringatan Maulud Nabi. Nah, yang terakhir adalah tumpeng seremonial atau modifikasi. Nah, buat sahabat budaya, yang mana nih yang menjadi favoritnya? Baik, sahabat budaya, sayang sekali informasi tadi mengakhiri info kuliner tradisional kita di siang hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Mongotato wa mongodela'a, sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mungutato Mungudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: FM 95,1 MHz.
5: Budaya Gorontalo.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, Masya Allah, untuk hari ini Am hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk laren Jumat yang penuh berkah ini, insya Allah, di 18 September 2026, untuk Nusantara Siang. Dan insya Allah Am bikin kelar hingga jam 2 siang nantinya. Berharap juga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, banyak memetik keberkahan di hari ini, sahabat budaya. Nah, saat ini Ama ada di ajang request pendengar, dan sahabat budaya seperti biasa juga akan kami buka dua line telepon di 0811 430 4040 sama 0822 599 8266, dan di 0811 tadi sahabat budaya bisa juga untuk line WA. Jadi bisa digunakan untuk line WA, bisa digunakan juga untuk line telepon. Nah, untuk lagunya seperti biasa kami hadirkan itu dari daerah Gorontalo, ada dua lagu. Terus dari Manado, ada hadir dari Jawa Barat juga, dari Bali, Makassar, sama pop Melayu dan juga NTT. Oke, sekali lagi, itu ada dari daerah Gorontalo 2, dari daerah Manado, Jawa Barat, Bali, Makassar, pop Melayu sama NTT, sahabat budaya. Bisa pilih lagu yang sudah Tata Rahma infokan tadi ya. Dan Ama ke lain telepon dulu. Iya, halo, assalamualaikum. Waduh.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
1: Sahabat saya lah Hulandalo.
0: Halo sayang.
1: Halo sayang cinta.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Orang Bolio, khusus sayang.
0: Oke, Bu Nelly sayang.
1: Lagu mana kita tadi tuju?
0: Lagu Manado, Manado. Bentar. Ini ada
1: Makang Balarica.
0: Kenapa kong so Makang Balarica uti? Mau suka be Makang Balarica?
1: Iya.
0: Oke, nanti mau request kamari. Oke, okay, nah, ada
1: antar kamar ya.
0: Ini apa dia nama paling tak cinta?
1: Ah, yang itu paling cat. Paling tak cinta tidak sama ku sayang. Okay. Kirim salam buat semua jo tanpa terkecuali. Insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Amin.
1: Paling spesial buat anakku yang sementara OTW ke Pelabuhan Anggrek. Insya Allah diperjalanan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
0: Bikin apa di sana sayang?
1: Ada pembuat tetes kir, kata amaku. Insya Allah sampai di tempat tujuan.
0: Amin.
1: Paling terakhir buat kata amaku sayang cinta, semoga diberikan kesehatan panjang umur. Amin, bersama amin. Si adik sapi. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sahabat budaya di belakangnya Ibu Nelly. Silakan 0811 sama 0822 bisa juga di line WA kami. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang.
1: Wati di Kayu Bulan.
0: Ih, pulsa di Kayu Bulan. Ini Tiwati, subhanallah. Kurang dijaga balompa ke sana, balompa kamari di Kayu Bulan, baru poli di mana itu di Gorut, habis di Gorut baru poli di apa itu?
1: Buladu.
0: Iya, Buladu. Baru satu lagi di mana di Cingke-Cingke sana.
1: Mama Lia.
0: Talia Lia. Kaki suami tengah ada di Palu, naku. Sayang, mau yang mana lagunya?
1: Lagu Gorontalo itu apa deh judul?
0: Na opo.
1: Ande o na opo.
0: Bukan itu.
1: Ah? Apa?
0: Bukan. Mama tidak, na opo lo tahu. Tidak ada itu judul warna pikiran.
1: Kira betul.
0: Ini de olemu sayang.
1: Baru yang satu?
0: De olemu deng Pak Ato.
1: Itu lagu ke Pak Ato itu bode olemu itu jo. Nah, iya. Dari kata ama jo. Nah, anak Allah.
0: Iya sayang.
1: Kirim buat Ibu Nelly, ya maaf nih, Pak Niko. Ini Kak Pak Herman. Sama-sama jo, spesial okay. Buat kata ama. Makasih, iya, assalamualaikum, nah, anak Allah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 822 sama 811. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak pakai bakuri cipol ya. Tidak pakai bakuri cipol tano wa.
2: Tidak.
0: Tidak ada poli cucu.
2: Ada di rumah, ini di kios tano.
0: Oh, di kios. Oke sayang, ini ada lagu Gorontalo di mana aduh, yang mana tano mau ikut?
2: Gorontalo jo.
0: Okay.
2: Betul anak apa itu apa?
0: Ai tidak poli Bu Ama pekarangan bebas.
2: Ah oke.
0: Okay. Lanjut. Kirim
2: salam ini buat Ibu Tuti. Heeh. Kita pidi nang Ibu Lika di suara dan seluruh fans ini dan
0: seluruh fans baru disututu. Bagaimana terlalu laju Titanow eh. Ibu Lika di suara tut tut tut ya Robuna, silakan sahabat budaya di belakangnya Tanou. Tanou terlalu ini terlalu semangat ya, jadi dia sudah pergi gitu tuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lulondalo.
0: Iya, sahabat budaya Lulondalo. Silakan Ibu Rostin.
3: Lulondalo.
0: Oke sayang, lanjut.
3: Kirim salam Kota Muajo, Kampar Terkecuali, yang paling spesial buat Tata Rama yang baik hati. Insya Allah sesuatu sama keluarga tercinta, amin. Maka Tata Rama, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, kita masuk untuk sesi kedua request Nusantara untuk hari ini. Silahkan 811 sama 822. Untuk sahabat budaya yang ingin gabung, silahkan. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, Tati Ama.
1: Oh, Masya Allah, Tati Ama punya sayang-sayang ini, Ati.
2: Iya, sayang. Nenekmu ada di sini, sayang.
1: Tidak, nenek. Kok gak mau talking anak ini, Ama?
2: Masa ingin mau bilang hamba gitu?
1: Memang betul. Memang betul.
2: Masa tetap ambil empat nih? Kok gak mau talking si nenek ini, Ama?
1: Dan tunggu dulu, tahan dulu nenek, Ama Mbak Tarima di sebelah dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ini kak ini nenek.
3: Salam budaya Lulentalo.
1: Salam budaya. Oke, Inka tahan dulu Sadiki. Nenek, silahkan nenek lagunya.
2: Dia punya judul-judul itu apa ceritanya?
1: NTT itu ada apa di nama? Bentar, DP nama Bue Hoga. Baru DE Pop Melayu Harapan Hampa, Gorontalo Otutu Hila Ude Olemu, sama Bali Suut Memotoh, sama Jawa Barat Mawar Bodas. Nah, tuh.
2: Yang Minang itu saya Melayu itu.
1: Melayu, eh? Oke.
2: Harapan Hampa.
1: Oke, lanjut.
2: Buat Ibu Iin. Ibu lihat Ibu jangan jarang-jarang mau gabung kamar itu.
1: Iya.
2: Baru si Sirifanto lagi sejarang. Si Ibu Nelly yang lalai sama Tung Abu Donga. Baru si Oma Suci. Si Ibu Sri ini belum masuk kamar.
1: Belum ada.
2: Ibu Sri ini sampai habis. Tapi saya tidak berpikir tempat ini. Nanti Ibu Sri ini itu.
1: Nanti mau bilang ke sana apa dia?
2: Insya Allah Ibu Sri ini berbandingan. Mau buat telepon kamar Pati Nenek.
1: Mau buat telepon Pati Nenek.
2: Selamat Ibu Sri sudah buat telepon Pati Nenek.
1: Iya,
2: sehat-sehat Ibu Sri sama keluarga.
1: Iya,
2: okay. Buat di kata amin, saya juga sehat-sehat.
1: Amin.
2: Dan spesial-spesial bestri Nenek ya.
1: Oke. Okay.
2: Bang One. Minta doa Bang One terus-terus Bang One ya, sama turun hujan Bang One. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sayang.
3: Pertama lagu Makassar itu apa?
1: Makassarnya itu ada Jentago.
3: Ya itu aja.
1: Oke sayang.
3: Kirim salam buat Tatama yang lagi beraktivitas. Insyaallah selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Amin. Buat seluruh fans Tatama, makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih sayangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan di belakangnya Inka 811 sama 822. Ada yang mau WA juga silakan ya, saya ke WA dulu. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulondal dari Oma Safik di Molombulahe. Oke, Oma. Milih lagu Manado, kirim buat Ibu Elis di Paris, Salma Rahman di Tabong, buat teman-teman Majelis Taklim An-Nur, pokoknya terakhir buat Tata Ama sekeluarga. Semoga sehat selalu, terakhir buat anak-anak di samping. Semoga sehat-sehat, makasih Tata Ama. Terima kasih. Ada juga, assalamualaikum, salam budaya Luhulondalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Makassar, kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma, Ibu Rostin, Tanau, Ibu Nina Rajak, spesial buat Tata Rama, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, amin amin, diaminkan semua ya. Oke, sahabat budaya, silakan untuk satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Aman.
1: Lagu apa-apa?
0: Lagunya lagu Makassar sama lagu Melayu.
1: Lagu Makassar itu lagu Bugis toh?
0: Aa.
1: Iya, lagu Bugis itu toh.
0: Oke, siap.
1: Kirim salam buat siapa yang udah masuk tadi? Inka itu?
0: Inka sama nenek.
1: Di Inka, di nenek, di Wati, di Bapu, di Oma, di Oma Agni, dan Terpanto, Pak Asri, dan seluruh fans itu tanpa terkecuali. Spesial. Buat di Tante. Di
0: okay. Tante ada di situ. Siapa?
1: Tante ada di situ.
0: Di Tante siapa?
1: Tante Enga, Tante Pani.
0: Oh, ada.
1: Nah, salam buat Tante. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat Budaya, tolong masuk sesi terakhir. Silakan di 811 sama 822. Untuk lain WA juga silakan di 0811. Ya, jadi yang mau WA silakan juga sahabat Budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Papa Latif. Oke, halo. Dipilih suara ini PK Cili.
1: Ini bakari ya, Bang.
0: Iya, ada ini. Oh, di luar ada ribut-ribut. Bukan poli ya. Masih ada lagu Gorontalo. Baru masih ada lagu apa nih, Jawa Barat sama NTT.
1: Ah, itu Jawa NTT.
0: NTT, oke. Okay. Okay.
1: Kirim ke buat semua sahabat Kurampa. Spesialnya buat Tatana. Ya, saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kita udah masuk lagi ke line telepon. Silakan, sahabat budaya. 811 sama 822 kalau tidak mencukupkan untuk siang hari ini ya. Oke, kalau gitu mencukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk yang so hadir di request Nusantara, entah yang di line telepon juga di line WA. Maaf atas kurang-kurangnya, insya Allah bisa kita ketemu besok-besok lagi.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Indonesia tu hulun dalo. Betia polima banda-banda lo. Habali lo hulun dalo. Habali uhiwalia. Metoli pundo botia. Tehas dindanya luatia. Ta mo potunggu lolo ia. Mengundula awam mengotato. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo Ilohihile odetamu aami u isi isiali to umopobu hama lomai o ayua miambo ilandala sabu dulahu donggo tingga-tingga Ika pala lo BPBD Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otanggulai Uhemo o hawatir buti to kelurahan Dembe. Limbunga lo bulalo wau bunga lohu idu. Sabu to polo hengu buti ma po ongolo uilo po buto Dembe. Polito uwe wolio mao talo mobu-mobu puputo tunggulo tulu lohu lilame. To umo popele hio umo pobu BPBD ma hipongohia po ota. Ti dio pota to bungolohu idu. Udonggo wade-wade to polo hengu boti u dipoma omo mobu-mobu. BPBD ma'a'awota wolo babinsa babin kamtipmas wau pamalenta to kelurahan. Odeta momu o ilengi mialo mopo o beresi ilengi pohile lio u dipoma omo mobu-mobu. Wanu bola woluo umo pobu pohile lio uhu amo pelapuru BPBD makalakalaja to uhui wau dulahu.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pemeriksaan kesehatan gratis mialo CKG to hulon dalo mo data tadi pohipopohunawa. Padahali utie hiango ume ipala kisa alihu mo patato panyaki wolo uma woluoto delomo ilanggango. Ita ualo tim kerja gangguan otak Meike Mayang Sari Sunardi lo otanggulai. Donggo mo data tadi pohipopohunawa CKG buti. Padahal ipalalu ume ipala kisah buti. Alihu ma otawa panyakito ilang gango. Udah lio buti bolo ma o panyaki umo o ombita. Wau panyaki uewo lio mao. CKG beti umai pengetawala panyakit to ilanggango. Alihu mahu a oune malio dilama otapa lalo mialo mo o ombita. Modata tame ipalakisa beti de ma woluo uma he orasawa lo ilanggango de wito bolo me ipalakisa. Boli eleponu dipolu urasa-rasa musi de boma me ipalakisa. Alihu mo patato sehati lo ilanggango. Pohile lio odeta mo aami umai mo pohuna pa lakisa lo CKG buti.
2: Tahuda lo momo panggola. Wanu taluhu mo lango uponula mo luamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Odu ono ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. bele uilopobu o ayua wau ilengi topo huwato debo mamo data. Londo hulalo Juni tunggulo Agustus, o delo mamo pula pitu uilopobu. Ika pala lo BPBD topo huwato Abdul Muttalib Dumgio lo otanggulai, pamalenda ma pila duli wau ma lopo woluo posko siaga darurat to BPBD pohuato. Alihu molingga he otokalaja wanu bolo woluo umo pobu. Pohile lio odela iati lo pohuato u isi isiali wau dilamo palongo. U dipoma omo mobu mobu sabudulahu bo pala ingalo. Pohile lio uhu amo pola puru wanu bolo woluo umo pobu. Sabu to polo dula hebeti de loa wolo dupoto umalo mo ohu uti iyo. Ele pono tulu bo wobu wobulo na bongo inda mola mohulilame sabu he oti alo dupoto.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo hemololo hebulita topaya talomalita.
2: Seperti mencari belalang di jemuran cabe, artinya pekerjaan yang sia-sia.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo kulon talo. U donggo wade-wade to polo dulahe toli pun to hulon talo botia, debo ma ilo rasa lo mongotani. Ode lo to bualemo, modata mongotani ilo lude lo binde. Ilangi leo lo taluhu uma he talua lo mongotani ti diopo dila ohu ila lo irihasi. Tunggu lo hasili lo binde dila owali leo. Ta ua lo tim kerja penyulo pertanian to bualemo Erni Masruro lo otanggulai. To polo dula hebuti o tutuma lo hengu-hengu lo mao. Tunggu lo ta lo lude lo binde buti dila owalia lo hasili. Dabo wanu tato pangimba debo dongko mo otuli sabu dongko hemo otapu taluhu londo iri hasi. I ele ponu dongko wade wade to polo dulahe odie mongotani lo pangimba dongko oharapani u mongotolo.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo baya lo milate.
2: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon talo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. U donggo hewa deta lo polo dulahe odie membideo u odungga lo panyaki. Mo o om bita toilao. I Akademisi Kesehatan to UNG Lia Amelia lo otanggulai. U donggo wade-wade to polo dulahe odie mo data ta hipokala Jawa u hipopohunawa ase. I dupoto bohehe lilia loma ato delo mio. I gambingi mao bito opanyaki mo oom bita. Poli ta hipokala Jawa to patulo dulahu i ilangi mongilu taluhu. Ingo inda mola umbala lohunggungo. Ma uitolo pohilelio ulo laita ilu-ilu taluhu. Wau modahase hati lo ilanggango. To polo dulahe odie modata peahuo, polo-o, wau polusi. Ma uitolo pohilelio ulo laita mamaskeri ti diopo ta kalakalaja to tambati modata peahuo, wau polo-o.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo odelo pombolu, mo ondo tahu.
1: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengudula awam mengutato, tanu bo o odi mola uma, pilo posambe uma ilhamia tiato, hianga botia, insya Allah poli de mududunga ya, to hianga peendamai.
2: Bahasa Lohulonda.
0: bali botia ju tanumai lapato udila mo patato ma apu ode mongau tato utila lato bahasa bo lopo ile ala potunua potuhata wa utila lato lo ia ende bolo potunua lo mei amiatia Wahatiate has din Daniel bolo me odu ola po'o-po'o danta da bo ando to di pomo Hindu amiatiata tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dilamu palongo to u hitua tua ua ti diopo dulahu udongko tingka-tingka odie Inde bo oditopo, wa tiamo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangau tato latia, mangadi timali, dilalipata, mau bahasa, lohulon dalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, untuk musik Nusantaranya mencukupkan, dan saat ini kita akan bersama program Satu Sahabat Budaya. Kita akan mengikuti pengajian Al-Quran, nantinya juga akan dilanjutkan. Kita akan bersama Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo, untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami.

0: Ada.
1: Sadaqallah lazim. Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan tanda masuknya sholat zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, atau masuknya sholat Jumat hari ini 11.46 menit waktu Indonesia Tengah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Pendengar muslimin dan muslimah, saat ini kami akan menanti pelaksanaan khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

pendengar muslimin dan muslimah, beberapa saat ke depan kita akan bersama Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, dan hari ini sebagai pelaksana sholat Jumat yaitu Khatib Haji Luki Husin SAG MPD, kemudian selaku Imam Haji Marwan Saleh dan Bilal hari ini Rahim Karim.

0: muslimin silang Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan perintah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli wa sallim.
0: Kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya sekalian ila yaumil qiyamah. Selanjutnya melalui kesempatan ini pula marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Jemaah kaum muslimin silang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam kehidupan di dunia ini manusia seringkali berlomba-lomba mencari dan mengumpulkan harta. Harta dipandang sebagai ukuran kesuksesan dan kemuliaan seseorang. Namun sebagai seorang muslim, kita harus meluruskan pandangan ini, bahwa harta yang ada di tangan kita bukanlah milik mutlak,

melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an agar kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menginfakkan sebagian harta yang Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasanya atau pemegang amanah. Pemilik mutlak dari segala isi bumi dan langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanyalah tangan yang diamanahi untuk mengelolanya. Kesadaran bahwa harta adalah titipan membawa tiga hakikat penting. Yang pertama, harta adalah ujian. Apakah dengan harta itu kita menjadi bersyukur atau malah kufur? Apakah kita menjadi sombong atau semakin tawadhu? Yang kedua adalah harta akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kelak di hari kiamat nanti kaki seorang hamba tidak akan bergeser sehingga ditanya tentang empat perkara. Salah satunya adalah malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Yang artinya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Yang ketiga adalah harta harus dikelola di jalan yang benar. Harta titipan ini harus dicari dengan cara yang halal, bukan yang haram, dan dibelanjakan untuk kebaikan seperti menafkahi keluarga, membayar zakat, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, janganlah hati kita melekat pada harta sehingga melalaikan kita dari mengingat Allah. Letakkan harta di tangan, bukan di dalam hati. Ketika harta di tangan, mudah bagi kita untuk mendermakannya kepada sesama yang membutuhkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini bersifat dinamis. Tidak ada yang benar-benar abadi. Harta, sekaya apapun seseorang, kekayaan itu bisa lenyap dalam sekejap melalui musibah, kebangkrutan atau bencana. Ilmu dan kemampuan, orang yang cerdas sekalipun bisa kehilangan ilmunya karena penyakit atau lupa jika Allah menghendaki. Yang ketiga, kehormatan dan jabatan. Penghormatan dari orang lain atau kedudukan tinggi bisa berubah menjadi hinaan dan penolakan dalam hitungan waktu. Kehidupan ini adalah ujian, dan perubahan dalam nikmat yang kita rasakan adalah bagian dari cara Allah menguji kesabaran, keikhlasan dan rasa syukur kita. Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dari seseorang hamba bukan tanpa sebab. Di antara sebab-sebab alasannya adalah kurangnya rasa syukur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna ajabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang berikut adalah sebagai ujian. Kehilangan nikmat seringkali menjadi cara Allah untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepadanya. Yang berikut, mengembalikan kesadaran. Kadang-kadang manusia menjadi sombong dan lupa kepada Allah ketika dilimpahi kenikmatan, termasuk harta dan jabatan. Maka pencabutan nikmat adalah cara Allah mengingatkan agar kita kembali kepadanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah, tugas kita adalah mengelola nikmat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah bersyukur. Rasa syukur atas segala yang kita miliki adalah kunci untuk mempertahankan nikmat. Syukur tidak hanya dengan ucapan,
tetapi juga dalam tindakan dan pemanfaatan nikmat untuk kebaikan. Yang berikut adalah berbagi. Nikmat yang kita miliki adalah amanah. Berbagi kepada sesama, baik berupa harta, ilmu maupun waktu, adalah cara terbaik untuk menjaga keberkahan nikmat tersebut. Yang berikut adalah tawakal. Ketika nikmat itu hilang, tetaplah berserah diri kepada Allah. Ingat bahwa segala sesuatu adalah miliknya dan Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semua yang kita miliki baik harta, ilmu, jabatan maupun penghormatan adalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Maka jadikanlah setiap nikmat sebagai amanah untuk dijaga, disyukuri dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebagai manusia, kita harus selalu rendah hati dan sadar bahwa kita tidak memiliki kuasa apapun. Ketika nikmat itu hilang, bersabarlah. Ketika nikmat itu ada, bersyukurlah. Sebab yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengetahui bahwa segala apa yang ada atas dunia ini adalah milik Allah, dan ketika Allah akan memanggil kita meninggalkan dunia yang fana ini, tidak ada yang kita bawa. Kita tidak membawa harta kita yang begitu banyak, tidak membawa jabatan yang kita sandang ataupun keluarga yang kita miliki. Semuanya akan kita tinggalkan di atas dunia ini, dan yang setia menemani kita hanyalah amal-amal ibadah yang kita laksanakan selama kita hidup di atas dunia yang fana ini. Jemaah sekalian, demikianlah uraian khutbah pada kesempatan mimbar Jumat hari ini. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita di atas dunia yang sementara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal ibadah yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-samiul alim. Aku lakukan lihat dan pasti kefuruh innahu wal ghafurur rahim.

وأهلكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم.

我怀光，谁奥哦里曼哈米的奥哦怀光的。Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Perisai Rasul di Perang Uhud. Talha bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
1: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
0: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
1: Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?
0: Talha menjawab, Ahmad yang mana? Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
1: Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya.
0: Kemudian sang pendeta melanjutkan.
1: Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam, dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda.
0: Ujar pendeta, menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya,
1: "Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?"
0: Mereka pun menjawab,
2: "Ada." Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya.
0: Talha pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam,
1: "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy."
0: Lanjut Talha, setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

Peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha karena menancap dengan luka terlalu dalam. Beliau pun akhirnya wafat di usia yang ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Parsapalae, sahabat budaya. Hai semuanya di siang hari ini, sahabat budaya. Lagi ngapain aja, sahabat budaya? Pasti lagi pada ada yang bengong tuh, lagi menghayal. Kalau bahayal, Doran bilang jangan tanggung-tanggung ya. Hayal yang sebanyak-banyaknya, kan cuma menghayal. Oke, ada juga yang lagi sibuk kerja. Aduh, semangat sekali ya Pak, Bu, Dedek, Kakak. Ada juga yang lagi dengerin radio, terus lagi scroll-scroll HP, ya kan? Ya udah, selalu nikmati siangnya ya, sahabat budaya. Dan panas-panas begini, enaknya kita orang ditemenin sama yang dingin-dingin, yang seger-seger gitu, sahabat budaya. Udah, masya Allah. Ya, yang lagi kerja di luar ruangan juga, baiknya jangan tunggu haus baru kita orang minum. Baiknya dikit-dikit minum, ya. Dan yang masih kerja, buat suasana juga tetap santai, sahabat budaya. Pasti juga ada yang telat istirahat siang tadi karena lagi sholat Jumatan gitu kan, lagi Jumatan, jadi ya udah nggak apa-apa, kita santai aja dulu sejenak, sahabat budaya. Jangan lupa ya, yang masih di belakang meja, buat bu ibu, kasih kasih jeda untuk diri gitu, kita ya. Dan ya, semoga juga dengan lagu yang akan Am hadirkan nanti bisa membuat sahabat budaya semangat lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya di hari ini. Dan sahabat budaya, Tata Am ada Vivin dengan Pulang Jo untuk Anda.

pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, ditemani dengan lagu-lagu Manado. Ini lagunya berkesan sekali sahabat budaya ya. Pasti ya lagi asik, ingat-ingat masa lalu gitu ya. Apalagi mak-mak yang ada ingat-ingat ini lagu pernah hits di tahun-tahun berapa ya? Sekitar 15 tahunan kemarin ya kalau nggak salah lagu ini sahabat budaya. Oke. Dan sahabat budaya, updatean informasi untuk siang hari ini sahabat budaya. Nah, ini BGN ya, informasi nasional ya. BGN sekolah harus satu suara jika ingin menolak program MBG. Jadi ini sahabat budaya, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan keputusan sekolah untuk menerima atau menolak program makan bergizi gratis atau MBG harus dilakukan secara bersama-sama. Dan hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai rapat bersama Komisi 11 ya sahabat budaya DPR RI pada Kamis 18 September 2026. Ia mengatakan terdapat sekolah negeri yang menilai MBG tidak diperlukan karena kondisi orang tua murid dinilai sudah cukup. Nah, ini menurutnya sama seperti dengan dukungan dana BOS gitu. Jadi menurut Sudaryono, jika sekolah memutuskan menerima MBG, seluruh siswa harus menerima. Nah, sebaliknya jika menolak, keputusan tersebut juga harus berlaku bagi seluruh siswa dan tidak boleh hanya sebagian. Karena sekolah negeri pada prinsipnya kalau menerima, terima semua gitu. Kalau tidak, tidak semua. Nah, sebelumnya Komisi 11 DPR RI juga meminta BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima MBG. Nah, demikian juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Charles Honoris, sahabat budaya.

Sahabat budaya, Charles juga mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Jadi menurutnya pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat, sahabat budaya. Dan kalau memang tidak ingin menerima ya tidak diberikan, jangan sampai juga menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat. Nah, antara yang mau atau tidak mau gitu. Jadi menurut Charles, pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayokolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

55 menit melintas dari pukul 13 siang, sahabat Bude. Dan saya mau pamit dulu. So siang, so panas. Ya, nantinya ada Ti... Siapa ya? Ti... Ayu ya, Ti Ayu, Ti Maudo, sahabat budaya yang akan nemenin sahabat budaya insyaallah dari jam 2 sampai jam 7 malam nanti. Ama mau pamit dulu, maaf atas salah-salahnya, kurang-kurangnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM.
1: Pas jam 14, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Banuwata ada dikenal sebagai rumah tradisional masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara dan bentuk bangunannya menggunakan konstruksi panggung yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Rumah ini memiliki struktur kayu dengan pembagian ruang berdasar fungsi tertentu. Dalam kehidupan masyarakat Buton, hunian tradisional juga berkaitan dengan tata sosial dan budaya setempat. Tari giring-giring dikenal dengan tradisi seni masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Penari menggunakan properti berupa tongkat atau bambu yang menghasilkan bunyi ketika digerakkan. Gerakan dilakukan secara berkelompok dengan mengikuti irama musik pengiring. Bunyi dari properti tersebut menjadi bagian penting memperkuat ritme pertunjukan. Tari giring-giring memperlihatkan perpaduan gerak musik dan properti dalam seni tradisional Kalimantan Tengah. Sahabat budaya serunai menjadi salah satu alat musik tiup tradisional yang dikenal Sumatera Barat. Instrumen ini dibuat dari bahan alami dengan bagian utama berbentuk tabung sebagai tempat menghasilkan nada. Cara memainkannya dilakukan dengan meniup bagian pangkal sambil mengatur aliran udara. Kehadirannya melengkapi kekayaan musik tradisional masyarakat Sumatera Barat. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara, Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara, ya Abang Po, ya. Kali ini, ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman nggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kulo Pahari, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basenga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi. Ya. Tadi masih double-double ya?
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kulo Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kulo Pahari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu, budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya, Kulo Pahari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah, agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini, semacam bentuk kearifan lokal ini, memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau arah. Satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan-pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini, tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan, itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Benar kali, kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya, oh, hafal teori, tapi praktisnya mereka, oh, ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti, gitu. Lalu ya? Bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat ini ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ, dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya.
5: Betul.
4: Sungguh jelas nih.
5: Iya.
4: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Karena misalnya, apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
5: Betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, ya, sudah saya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
5: Betul. Ya. Paru-paru kita seperti mangga ya Ibu.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ritia, pendengar Perompat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Robot Jakarta dulu.
3: Oke, okay. Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
4: Iya, Pak Nopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya? Oke deh kalau gitu, sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536
3: 3235 9 Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan, ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan, Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 9 3 3 5 8 0 8 1 1 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2 1 3 5 2 0 1 2
1: 0812-1429-0215-045-1050. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di lap. Leman. Soneta. Halo,
4: iya?
3: Leman di Lampung.
4: Selamat.
3: Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya ke mana? Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Aditya.
5: Selamat siang,
3: iya, Bapak. Salam kenal.
5: Salam kenal, Bapak. Iya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Kesatu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
4: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja. Makasih.
5: Iya. Yeah. Terima kasih.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang. Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang, Ponopa. Selagi Ponopa, blam-blam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Suneta, Mbak Panep. Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak ya. Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
6: Saya juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, 2, 3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nopa, Kak Seneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Seneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
7: Wah, nggak kedengaran.
1: Oh, nggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
7: Halo.
1: Oh, iya. Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta, kedengaran, Kak?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih, Mpok. Salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Salam kenal iya. Kembali.
8: Jadi, saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
8: wilayahnya luas sekali. Yeah. 6 kali Jakarta.
1: Widi.
8: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, yeah, benar.
8: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Yang enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja.
1: Mm-mm.
8: Tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya, apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
8: akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
8: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
8: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
8: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya namanya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
8: Seperti itu, Mpok
1: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya. Oke. Okay. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
8: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
8: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu, gitu.
1: Yeah.
8: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke.
8: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, Apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
8: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
8: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
8: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
8: Itu bisa 1.100, 1.200, bahkan pernah tembus 2.000 juga.
1: Iya, iya.
8: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya, Begitu, Mpok. Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
8: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Yeah.
8: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja.
1: Nah, yang
0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
9: Kami break sejenak untuk program Suara Budaya Nusantara, Sahabat Budaya, dan tiba saatnya untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
10: Saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
11: Allahu Akbar, Allah.

sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan, bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah.

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan."

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Nuo Balak dikenal sebagai salah satu rumah tradisional masyarakat Lampung. Dalam bahasa Lampung, istilah tersebut berkaitan dengan rumah besar yang memiliki fungsi penting bagi keluarga atau lingkungan adat. Bangunan tradisionalnya menggunakan material seperti kayu dengan bentuk dan susunan ruang yang khas. Rumah ini memiliki ruang yang dapat digunakan untuk menerima tamu serta melaksanakan kegiatan keluarga. Bentuk dan tata ruangnya mencerminkan nilai kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Lampung. Nuo Balak menjadi salah satu bagian dari warisan arsitektur tradisional Lampung. Demikian untuk Warta Budaya pada pas jam 15, nantikan Warta Budaya pada pas jam 16 waktu Indonesia Tengah. Mongo utatua mongo dula'a, watiati ma'udo ayu, bolo odu olo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Loholondalo, mengota towo mengodula atahi dungohe tosiaran topro 4 Loholondalo ya. Berjumpa kembali di program Nusantara Sore bersama Maudo Ayu di sore hari ini, sahabat budaya, edisi Jumat 18 September 2026. Nantinya Maudo Ayu akan menemani sahabat budaya sampai di jam 7 malam nanti. Dan kita awali dulu dengan rangkuman untuk program di Jejak Nusantara sore hari ini, sahabat budaya. Kali ini sahabat budaya di program Jejak Nusantara, Maudo Ayu punya informasi untuk Anda semua terkait dengan sejarah singkat Bali ya, sahabat budaya. Nah, ini kalau di Bali memiliki perjalanan panjang yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, apalagi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, serta hubungan dengan Jawa. Bukti dari sejarah awal itu, sahabat budaya, menunjukkan adanya masyarakat Bali sejak masa prasejarah. Kemudian berkembang kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Warmadewa sekitar abad ke-10. Jadi pada abad ke-14, sahabat budaya, Bali itu berada dalam pengaruh kuat kerajaan Majapahit. Jadi setelah Majapahit melemah, banyak bangsawan, seniman, pendeta, dan masyarakat dari Jawa itu berpindah ke Bali. Peristiwa ini turut membentuk perkembangan agama, kemudian seni, sastra, bahasa, dan sistem sosial Bali. Memasuki masa kerajaan Bali ya, sahabat budaya, itu kerajaan Bali muncul sejumlah pusat kekuasaan seperti Gianyar, kemudian ada Klungkung, lalu ada Karangasem, ada Buleleng, kemudian Badung, Tabanan, dan lainnya. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Belanda memperluas kekuasaannya di Bali. Salah satu peristiwa penting adalah Puputan Badung pada 1906 dan Puputan Klungkung pada 1908. Yang menjadi bagian penting dalam sejarah itu, sobat budaya, perjuangan Bali yaitu menghadapi kolonialisme. Jadi setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Bali menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian Bali berkembang tidak hanya sebagai daerah dengan kekayaan budaya dan tradisi, tetapi juga sebagai salah satu pusat pariwisata Indonesia yang dikenal dunia ya. Jadi menelusuri jejak sejarah Bali dari kerajaan, perjuangan hingga Pulau Dewata mendunia ya. Nanti sahabat budaya, orang masih akan informasi berikutnya nanti setelah lagu yang berikut ini akan Maudo Ayu kasih dulu untuk Anda. Nanti terang mau lanjut lagi terkait dengan bagaimana awal perkembangan peradaban di Bali ya. Tapi setelah yang satu ini, terang nikmati dulu beberapa suguhan lagu dari seluruh Nusantara untuk Anda di sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: nggak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: FM 95,1 MHz.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih di program Jejak Nusantara ya. Torang mau lanjut kembali terkait dengan perkembangan peradaban di Bali seperti apa ya Sobat Budaya. Nah ini kalau dilansir dari laman detik.com ya, ini awal perkembangan peradaban di Bali itu Sobat Budaya sudah berlangsung sejak masa prasejarah. Ditandai dengan ditemukannya berbagai peninggalan seperti alat batu, nekara, dan juga situs megalitik. Kehidupan masyarakat Sobat Budaya kemudian berkembang dari komunitas sederhana menjadi masyarakat yang mengenal pertanian, perdagangan, kepercayaan, serta sistem pemerintahan. Memasuki sekitar abad ke-8 hingga ke-10, pengaruh Hindu-Buddha dari India dan Jawa mulai berkembang dan melahirkan pusat-pusat kekuasaan serta kebudayaan. Salah satu tonggak penting adalah munculnya dinasti Warmadewa pada abad ke-10 yang meninggalkan berbagai prasasti dan menjadi bukti berkembangnya pemerintahan serta kehidupan sosial keagamaan di Bali. Nah, Sobat Budaya, tentu ini pengaruh besar di awal pada abad ke-14, yaitu pengaruh Majapahit terhadap Bali itu sangat besar, terutama sejak Bali berada di bawah pengaruh Majapahit ya. Apalagi kedatangan tokoh dan masyarakat dari Jawa itu turut membawa tradisi Hindu, Jawa, seni, kemudian sastra, arsitektur, tata pemerintahan, serta berbagai bentuk upacara dan kesenian. Setelah Majapahit mengalami kemunduran, sebagian bangsawan, pendeta, seniman, dan masyarakat Jawa itu berpindah ke Bali. Perpaduan dengan tradisi lokal Sobat Budaya kemudian membentuk karakter kebudayaan Bali yang berkembang hingga sekarang. Namun, budaya Bali Sobat Budaya bukan sekadar warisan Majapahit karena masyarakat Bali juga mempertahankan dan mengembangkan tradisi lokalnya sendiri. Nah, seperti itu Sobat Budaya. Nanti Anda bisa akses sekali lagi informasinya melalui detik.com ya untuk informasi sejarah Bali ya. Masih dengan updatean informasi torang ya Sobat Budaya dari seluruh Nusantara. Masih mau doa ayu suguhkan lagi beberapa deretan lagu Nusantara menemani sore Anda ya, sore ceria sesuai cuaca di luar ya, cerah ceria.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: FM 95,1 MHz.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
3: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Odo Olo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda terus masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sudah di jam 4 sore, Sobat Budaya torang di segmen untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk sesi pertama, lagu dangdut ada lagunya Andara, Goyang Dendeng Balado. Kemudian ada lagunya Ana Zanet, Serba Salah. Lalu lagunya Ungu Band, Lesti Nazar ya, Udang di Balik Batu. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan mau Udo Ayu putarkan untuk sesi pertama ini. Silakan di 0822 5996 8266. Sekali lagi di 0822 5996 8266. Layanan telepon berikutnya itu di 0811 430 4040. Silakan juga ya di layanan WA mau doa ayo tunggu. Jangan lupa passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat
1: halo,
0: sore. Halo, Pro Dangdut. Iya. Iya, silakan Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita mau deh saya.
0: Oke, siap Bang One, silakan mau lagu ya. Dangdut yang mana?
1: Lagu apa-apa? Mau dong cantik.
0: Lagu pertama itu ada lagunya Andara Goyang Dendeng Balado. Lagu kedua Ana Zanet Serba Salah. Lagu ketiga Ungu Band Lesti Nazar Udang di Balik Batu.
1: Serba Salah itu mau dong ya, sebuah mau dong ya.
0: Oke, Serba Salah, siap. Terima kasih.
1: Mau dong ya.
0: Amin, amin ya Robbal Alamin.
1: Doa mulia selalu sehat dan kepada Allah ya kan.
0: Ya, ya, ya. Terima kasih Bang One.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odolo Bang One untuk doanya, ucapan yang sama juga untuk Bang One sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bang One memilih lagunya Ana Zanet Serba Salah. Masih ada lagunya Andara Goyang Dendeng Balado, kemudian lagu ketiga Ungu Band Lesti Nazar Udang di Balik Batu. Sekali lagi dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Mang Udoy putarkan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mang Udoy.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Walau habari.
2: Alhamdulillah sehat-sehat luar amis bacus.
0: Alhamdulillah yang penting sehat Ibu Nelly ya. Itu modal
2: Amin.
0: Utama. Iya,
2: iya
0: modal utama sehat, sehat itu.

0: Mauda.
1: Iya.
0: Insya Allah juga tim Mauda bersama keluarga tercinta, insya Allah sehat selalu. Amin.
1: Amin ya Robbal Alamin. Doa yang sama Ibu Neli.
0: Goyang dendeng balado. Iya, iya Mauda.
1: Iya, goyang dendeng balado. Oke siap.
0: Iya, lagu dendeng balado. Oke Mauda, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Neli ya, sudah ikutan di sore ini di Prodangdut ya. Tadi Bu Neli memilih lagunya Andara, Goyang Dendeng Balado. Masih mau doa tunggu lagi di layanan telepon, layanan WA. Kedua lo. Kemudian di 0811-430-4040.

ada lagunya Serba Salah dari Anna Zanet. Lalu ada lagunya Andara Goyang Dendeng Balado. Kemudian lagunya Ungu Band Lesti Nazar Udang di Balik Batu. Silakan Sobat Budaya di 0822 5996 8266. Kemudian di 0811 430 4040.

0: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Paulo.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dari mana?
1: Om Albani di Pagiaman.
0: Oma Albani. Iya, passwordnya Om Albani, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, cakep. Mau lagu yang mana Ti Oma Albani?
1: Oma pilih lagu Lina Nazar.
0: Oke, Ungu Band Lesti Nazar, Udang di Balik Batu, ya.
1: Makasih Maudo, iya. Sehat selalu Maudo.
0: Ya, sama-sama Oma Albani.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tuduwolo Sobat Budaya masih mau doa yuk berikan kesempatan untuk Anda di sesi pertama ini di lagu-lagu Prodangdut Orang. Ada lagunya Andara, Goyang Dendeng Balado, Ana Zanet Serba Salah. Lalu lagu ketiga dari Ungu Band Lesti Nazar, Udang di Balik Batu. 0822-5996-8266, kemudian di 0811-430-4040.

Oke, Sobat Budaya Lohulon Dialo, saya langsung ke lagu ya. Karena memang kita durasi waktu sangat terbatas ya, hanya sampai di jam 5 sore. Mau doi langsung putarkan dulu lagu di sesi pertama ini ya. Untuk Anda nanti di sesi kedua, saya akan balik lagi untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami.

0: Odolah Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu untuk Prodangdut sore ini ya. Silakan untuk Anda Sobat Budaya, kami buka kembali layanan telepon, layanan WA 0822-5996-8266. Lalu di layanan telepon berikutnya itu di 0811-430-4040. Sesi kedua ada lagunya Denias, Undangan Mantan. Kemudian ada lagunya Afian Lamaulo featuring Ocha, Sabtriasa, Diana Kekasihku. Dan lagu ketiga Eri Susan, Membunuh Rasa. Silakan. Jangan lupa DP password Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maudoku sayang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari suara Mbak Yati ya. Alhamdulillah piye kabare.
1: Alhamdulillah api-api wae.
0: Api-api wae. Iya. Nanti kasih tunjuk bahasa Jawa ya saya ya Mbak Yati ya.
1: Iya, insyaallah kalau Insyaallah.
0: Nanti saya kursus ya bahasa Jawa ya sama Mbak Yati ya.
1: Oh, iya.
0: Iya. Mbak Yati, wololo habari.
1: Alhamdulillah, piyuh-piyuh maudo.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana Mbak Yati? Bandung Rejo cerah.
1: Dari pagi sampai sore cerah terus maudo.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat, modal utama itu kita sehat ya Mbak Yati ya.
1: Iya, sehat iya. Iya. Terutama itu maudo.
0: Iya, betul sekali. Karena sehat itu mahal Mbak Yati ya.
1: Iya, mahal tuh. Sekali.
0: Mm-mm, betul sekali.
1: Maudo selamat ya atas adik yang
0: iya, iya.
1: Salam buat Alia, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Soleh-soleha dan cerdas.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Berguna bagi negara dan bangsa, insya Allah.
0: Iya, jadi amin.
1: Yang sukses. Amin.
0: Amin ya Allah. Mbak Yati, makasih atas doanya Mbak Yati ya, untuk adik Alia. Ya. Iya.
1: Alia.
0: Iya. Mbak Yati, salam juga untuk cucunya Mbak Yati ya.
1: Iya, iya Kak.
0: Iya, Mbak Yati mau lagu dangdut yang mana?
1: Apa-apa lagunya?
0: Denias Undangan Mantan, Alfian featuring Ocha, Diana Kekasihku, kemudian Eri Susan, Membunuh Rasa.
1: Diana.
0: Oke, Diana Kekasihku.
1: Terima kasih, Maudo sayang ya. Semoga biasa selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yati. Sehat selalu juga untuk Mbak Yati sekeluarga ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mbak Yati tadi lagu dipilih oleh Mbak Yati tadi Diana Kekasihku ya. Silakan layanan telepon, layanan WL saya masih menanti.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, lemah udah sayang.
0: Halo tanah juga Tano Usayang. Batu da'a, walau lo habari.
1: Api piheda habari nono.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Tano U. Alhamdulillah. Di Tano U mau lagu dangdut yang mana?
1: Bisa dia nak kasih buat Imba ya disopili tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa
1: yang terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat sekali sekarang belum dapat.
0: Iya lama okay. Tak jumpa.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, insyaallah. Oke, Mbak Yati, terima kasih banyak ya. Dan juga Tano U, terima kasih banyak ya. Insya Allah bisa ketemu tuh orang ya. Oke, Diana Kekasihku sudah dipilih oleh Tano U dan Mbak Yati ya. Masih ada tersisa lagunya Denias, Undangan Mantan, Eri Susan, Membunuh Rasa.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Mak Udo.
0: Halo juga Ibu Rostin ini ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Rostin walolo habari.
1: Alhamdulillah sehati, insyaallah si Mak Udo. Sehat selalu bersama keluarga tercinta, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama Ibu Rostin ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Rostin mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya Diana Kekasihku.
0: Diana Kekasihku. Banyak yang Mbak pilih ini kok, weh.
1: Iya.
0: Baiklah. Nanti
1: oke,
0: mau putar.
1: Iya. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Ibu Rostin, sekeluarga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Banyak yang Mbak pilih Diana Kekasihku sore ini ya. Sekali lagi masih ada lagunya Denias Undangan Mantan, kemudian Eri Susan Membunuh Rasa.

0: Saya bacakan dulu di layanan WA. Ada yang masuk di layanan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Oma Lesafik di Molombulahe. Mau pilih lagu Udang di Balik Batu. Oh, tadi sudah diputarkan ya, Oma Safik. Terima kasih Ma Udo, sehat selalu. Terima kasih banyak Oma Safik ya. Sehat selalu juga Oma Safik, sekeluarga, cucu-cucu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo Pro Dangdut. Halo. Sudah masuk. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, halo, halo Pro Dangdut. Oke. Bisa dicoba kembali ya untuk sahabat budaya di 0822 5996 8266, kemudian di 0811 430 4040. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Pak Herman.
1: Lama, iya.
0: Saya masih kenal suara. Lama saya tidak mengudara ya Pak Herman ya. Iya, berjumpa pertama lagi. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada Kenzi dan Alea. Nanti Pak Herman doa-doakan. Iya, iya. Sudah ada teman dia di rumah. So ada teman dia di rumah Ati Pak Herman. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Herman sehat?
1: Alhamdulillah, Mang Udo.
0: Alhamdulillah. Pak Herman mau lagu dangdut yang mana? Silakan.
1: Eri Susan.
0: Eri Susan. Oke, siap.
1: Kira Eri Rostin. Eri Susan.
0: Mudah-mudahan nanti Ibu Rostin masih badi kali.
1: Maaf, Bu Rostin, maaf.
0: Ibu Rostin, jalo-jalo di Pak Herman.
1: Bersama di kakak Kenji dan adik
0: Alea. Alea. Iya, Alea.
1: Makasih, Maudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo, Pak Herman ya. Ucapan doa yang sama, Pak Herman. Sehat selalu juga bersama sekeluarga ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sahabat budaya, masih ada lagi yang mau ikutan bergabung di sesi kedua sebelum saya ke lagu, silakan. 0822 5996 8266, 0811 430 4040. Halo Pro Dangdut. Halo, halo.
2: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habari mau dong.
0: Alhamdulillah pio-piohu. Titata Iin ini ya.
2: Iya.
0: Iya. Walau habari Tata Iin.
2: Habari kurang sehat.
0: Oh, Ati Allah, ada sakit apa?
2: Ya tahu, asam urat tapi ini.
0: Tapi soka dokter.
2: Ya.
0: Soka dokter ti Tata Iin.
2: Belum, belum.
0: Oh ya ya ya, nanti ke dokter Tata Iin ya, insyaallah lekas sembuh.
2: Iya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Tata Iin, silakan mau lagu dangdut yang mana?
2: Lagu masih ada lagu apa?
0: Masih ada lagunya Denias Undangan Mantan, kemudian Eri Susan Membunuh Rasa. Yang mana?
2: Yang mantan itu.
0: Undangan Mantan. Oke, siap. Iya. Terima kasih itu, Tata Iin.
2: Semoga sehat selalu bersama anak-anak, lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Tata Iin ya. Sehat selalu, rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah di jam 4 sore lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saya langsung ke lagu ya, sahabat budaya. Nanti setelah ini saya akan balik lagi untuk sesi terakhir kita di sesi ketiga.

ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, torang di sesi terakhir ya untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sudah di jam 4 sore lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk sesi terakhir Sobat Budaya ada lagunya Syahriyadi featuring Wiranti, Janji Sayang. Kemudian lagunya duo Anggrek, Cikini Gondang Dia. Dan terakhir lagunya Faul Gayo featuring Selviyama, Panggilan Cinta. Silakan di layanan telepon, layanan WA, mau doa ibu buka kembali untuk Anda. 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-430-4040. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Ya. Bisa dicoba kembali ya Sobat Budaya, sinyal Anda ya Sobat Budaya sudah masuk tadi ya. Terputus, bisa dicoba kembali. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa dikecilkan sedikit radionya? Dikecilkan sedikit biar tidak feedback. Iya. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Iya. Iya, dengan siapa dari mana Ibu? Ya, dengarkan saja mau doa ayu lewat handphone ya, jangan lewat radio. Nanti feedback nanti. Dikecilkan saja radionya, dikecilkan sedikit, jangan terlalu dekat dengan radio. Dengarkan saja melalui telepon. Dengan ibu siapa? Halo, dengan ibu siapa? Halo. Nah. Itu ya Sobat Budaya, kita akan makan waktu nanti ya. Jadi mohon untuk Sobat Budaya, kalau sudah tersambung, kecilkan saja radionya ya. Jangan badengar lewat radio ya. Lewat telepon saja ya, biar tidak mau feedback kayak tadi, mau bak-baku dusu ya. Jadi alangkah baiknya lewat telepon ya. Kasih jauh dari telepon dengan radio, jangan terlalu dekat dengan radio ya. Agak bajau sadiki. Oke, bisa dicoba kembali lagi ya Sobat Budaya di sesi terakhir. Ada lagunya Syahriyadi featuring Wiranti, Janji Sayang, kemudian duo Anggrek, Cikini Gondang Dia, dan terakhir lagunya Faul featuring Selviyama, Panggilan Cinta.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut?
1: Adalah kisah.
0: Iya, dengan Oma Afni ya.
1: Iya, betul sekali. Iya.
0: Walau habari Oma Afni.
1: Alhamdulillah, piyo-piyo huma udud.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga juga sekeluarga sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Ucapan doa yang sama untuk Oma Afni ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan Oma Afni mau lagu dangdut yang mana?
1: Duo Anggrek.
0: Duo Anggrek Cikini Gondang Dia ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Ma Udo, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Afni. Ucapan doa yang sama juga untuk Oma Afni, sekeluarga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini so mulai bagus. Dengan ibu siapa dari mana?
2: Dari Nonce di Dudepo.
0: Oh, ibu Nonce di Dudepo. Ibu Nonce silakan mau lagu dangdut yang mana? Halo, ibu Nonce.
2: Lagu apa di situ mau dong?
0: Ada lagunya Syahriyadi featuring Wiranti, Janji Sayang. Kemudian duo Anggrek Cikini Gondang Dia. Lalu lagunya Faul featuring Selfie Panggilan Cinta. Halo Ibu Nonce. Oke, bisa dicoba ya Ibu Nonce ya. Bisa dicoba kembali. Dan untuk Anda Sobat Budaya, saya masih berikan kesempatan sebelum di menit ke-52 nanti. Tuduolo, layanan telepon, layanan WA masih mau doa buka untuk Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ti Wati. Iya, Wati di Kayu Bulan. Walau lo habari.
0: Alhamdulillah pio-pio hu maudo.
1: Alhamdulillah pio-pio hu juga Wati.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Wati so domisili di Kayu Bulan ini ya?
0: Iya.
1: Oke, ikutan suami ya. Insya Allah sehat-sehat selalu terus ya, ya bersama amin. Keluarga. Wati silakan mau lagu yang mana?
0: Itu?
1: Panggilan Cinta, oke.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum, Maudo.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya baca dulu di layanan WA ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Oma Akram Akil di Satria Mootilango. Lagunya Selfie Yama, terima kasih Tata Amai, bukan Tata Amai ini. Tima Udo Ayu ya. Tapi Tata Ama ya, Tata Ama sudah selesai siaran. Sekarang bergantian dengan Ma Udo Ayu ya. Oke, Odu Olo Oma Akram Akil ya. Di Satria Mootilango. Kemudian masih di layanan WA. Assalamualaikum Maudo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Pak Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Undangan Mantan. Terima kasih, semoga sehat selalu Maudo. Sorindu sekali mau dengar suara Lima Udo. Odu Olo, Odu Olo Pak Ahmad di Bulango Ulu ya. Sehat selalu juga Pak Ahmad bersama keluarga. Oke sahabat budaya, saya tunggu lagi di layanan telepon, layanan WA silakan 0822-5996-8266, kemudian di 0811-430-4040. Tolong sampai di menit ke-52 ya, karena durasi juga waktu dan juga sampai jam 5. Jadi ada lagu juga yang akan mau doai putarkan ya, di menit ke-52. 2 menit lagi saya tunggu untuk Anda sahabat budaya, layanan telepon dan layanan WA.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak?
1: Dari Om.
0: Tunggu.
1: Om Aman.
0: Iya. Aduh, Om Aman. Wololohabari. Wololohabari Om Aman.
1: Alhamdulillah. Mau dong, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, saya Om Aman. Alhamdulillah. Iya.
1: Lagu apa ini? Tersisa.
0: Tersisa lagunya Duo Anggrek, itu Cikini Gondang Dia, kemudian Faul Gayo featuring Selfie, Panggilan Cinta, dan terakhir lagunya Syahriyadi featuring Wiranti, Janji Sayang. Yang mana Om Aman?
1: Janji Sayang.
0: Oke, Janji Sayang. Baik.
1: Oke, Maulah, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Aman ya. Sehat selalu terus bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Gudia, sudah di menit ke-52 dari jam 4 sore. Terima kasih banyak untuk atensi Anda yang sudah ikutan berpartisipasi di layanan telepon dan juga layanan WA ya. Untuk segmen Pro Dangdut sore ini ya. Langsung mau doai putarkan untuk Anda semua sahabat budaya, karena torang juga dibatasi waktu hanya sampai di jam 5. Dan untuk itu, setelah Pro Dangdut, jangan beranjak kemana-mana dulu ya, karena Maudo Ayu akan menemani terus sahabat budaya sampai di jam 7 malam nanti ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
5: FM 95,1 MHz.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Waduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sudah di jam 5 sore lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Nantinya Pro 4 akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam menantikan untuk pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib. Kami informasikan kembali untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa waktu atau beberapa daerah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

0: Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan 188 bersama dengan Yamin Isa SPD.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Herlina Yusuf SPLI dengan judul Keluarga Berbasis Quran di Tengah Derasnya Ideologi Individualisme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la halla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di era di mana ideologi individualisme merembes kuat ke dalam rumah-rumah kita melalui layar digital. Individualisme mengajarkan prinsip, yang penting saya bahagia, urusan saya adalah urusan saya, dan jangan mencampuri hidup orang lain. Akibatnya, ikatan kekeluargaan perlahan mengendur. Ayah, ibu, dan anak bisa duduk di satu ruangan yang sama, namun pikiran dan hati mereka berada di dunia virtual masing-masing. Rumah berubah fungsi dari tempat bernaung menjadi sekedar hotel tempat menumpang tidur. Untuk membentengi keluarga dari arus egoisme ini, Al-Quran hadir sebagai kompas utama melalui konsep keluarga berbasis Quran. Al-Quran memandang keluarga bukan sekedar perkumpulan legalitas hukum, melainkan sebuah institusi dakwah dan tempat persemaian iman. Ada tiga pilar utama dari Al-Quran untuk melawan individualisme dalam rumah tangga. Pertama, visi kolektif, bukan egosentris. Individualisme mendidik kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Sebaliknya, Al-Quran memerintahkan kita untuk memiliki visi kolektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata dan keluargamu menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh egois. Kesalehan tidak boleh dinikmati sendiri. Sukses dalam pandangan Quran adalah saat ayah, ibu, dan anak bergandengan tangan masuk ke dalam syurganya bersama-sama. Kedua, membangun komunikasi dua arah. Sifat individualis membuat orang enggan mendengar orang lain. Al-Quran justru mencontohkan pola komunikasi yang sangat hangat antar orang tua dan anak. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak langsung memaksakan kehendak, melainkan bertanya, bagaimana pendapatmu? Dan sang anak menjawab dengan penuh santun. Hubungan berbasis Quran mengedepankan dialog, saling mendengar, dan kasih sayang, mawaddah warahmah, bukan keacuhan. Ketiga, rumah sebagai pusat tarbiyah atau pendidikan iman. Ketika dunia luar menawarkan nilai-nilai materialisme, rumah harus menjadi filter. Al-Quran mengabadikan kisah Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman ayat 13-19 yang menanamkan tauhid dan akhlak kepada anaknya sejak dini. Keluarga berbasis Quran menjadikan rumah sebagai sekolah pertama, tempat anak-anak diajarkan arti berbagi, peduli pada sesama, dan berbakti yang merupakan lawan kata dari individualisme. Pendengar RRI di mana saja berada, mari kita bawa kembali Al-Quran ke tengah ruang tamu kita, bukan hanya dibaca sebagai hiasan, tetapi dijadikan aturan main dalam berinteraksi. Jangan biarkan egoisme digital merampas kehangatan keluarga kita. Jadikan rumah kita sebagai miniatur surga sebelum kita menginjakan kaki di surga yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri, sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arab.

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

yang dikenal sebagai orang keras, disegani, yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada yang terus masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Masih bersama saya Maudo Ayu untuk segmen kita berikutnya yaitu di informasi destinasi wisata lokal ya. Berbicara Sobat Budaya terkait dengan kuliner ya. Nah ini Kementerian Pariwisata menuturkan bahwa 58,34% wisatawan mancanegara itu berkunjung ke Indonesia karena ingin berwisata kuliner ya. Apalagi cita rasa gastronomi lokal yang kental dengan nilai budaya telah menarik minat mereka untuk mencoba. Data Badan Pusat Statistik menyebut bahwa 58,34% wisatawan berkunjung ke Indonesia tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner Sobat Budaya. Nah, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki beragam kuliner yang memiliki cita rasa. Identitas kuliner tersebut Sobat Budaya terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian dan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Updatean informasi tersebut Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Ya ketarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: gitu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, muslimin dan musliman, kumandang azan Isya wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18:57 waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

memberi kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Halo sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah di jam 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Nusantara Sore hingga di jam 7 malam ini ya. Mau doyu pamit dari ruang dengar Anda, insya Allah torang mau baku dapat lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Dan setelah ini nanti di program Nusantara Malam sampai tutup siaran nanti, Anda akan ditemani bersama Kak Anjaya Yan ya. Odo olo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya lahulondalo. Mogudla amogo tato mogoti lo mogoti amo. Jumat 18 September 2026. Ada cowok manis ya, ganteng. Mungil hadir lagi menemani Anda semua di malam ini untuk Nusantara Malam ya. Kita akan bersama sampai ditutup siaran nanti sahabat budaya. Ti Anja sudah siapkan banyak informasi untuk Anda, juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang siap menemani Anda semua di malam ini. Jangan kemana-mana, karena Ti Anja masih akan hadirkan satu lagu bonus untuk Anda. Kali ini kita ke daerah Ternate dulu ya. Sanza Sulaiman, Kasih Slow.

Terkadang sahabat budaya kita tidak sadari kita terjebak dalam cinta yang bukan jodoh kita ya. Sama seperti lagu tadi, sejaga baik-baik orang pejodoh. Ya, kalaupun kita terjebak dalam cinta seperti itu, kalau memang sudah tidak cinta, kalau memang sudah tidak ada rasa sayang, ya udah, mendingan ditinggalin aja sahabat budaya. Daripada susah-susah kita menjaga jodohnya orang. Selamat malam untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Tian Jayayan untuk Nusantara Malam di hari ini ya, 18 September 2026. Ada yang saat ini lagi menikmati suasana malam hari berkumpul bersama dengan keluarga karena besok libur akhir pekan ya. Lagi bikin rencana kira-kira mau liburan kemana nih. Atau juga yang besok rencana, ya udah mendingan kita jalan-jalan ke satu tempat. Misalnya mengunjungi keluarga yang jauh dari kota Gorontalo, atau juga ada yang berencana, ya udah mending liburannya di rumah aja, patungan, beli bahan makanan gitu ya, misalnya jagung ataupun milu itu bisa dibakar, bisa diolah jadi milu siram, ngumpul-ngumpul di rumah ya sambil karaokean, itu kan keren. Gak perlu buang-buang uang untuk jauh-jauh ke luar daerah, sahabat budaya. Nikmati aja hidup ini. Iya, di malam ini sahabat budaya, untuk segmen Pelangi Nusantara, Tian Jaya akan kembali berbagi informasi untuk Anda. Informasinya Tian Jaya kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada atau UGM, Profesor Siti Andarwati mendorong penerapan mitigasi dan adaptasi risiko dalam mendukung mata pencaharian berkelanjutan para peternak. Cara yang bisa dilakukan ini sahabat budaya, yaitu dengan mengembangkan peternakan ramah lingkungan berbasis inovasi teknologi. Karena sistem peternakan saat ini tidak hanya bicara tentang produktivitas, tapi juga tata kelola peternakan yang lebih tangguh ya. Apalagi perubahan iklim saat ini sudah jadi realitas yang dirasakan langsung oleh para peternak. Perubahan pola curah hujan, kemudian juga peningkatan suhu lingkungan, dan semakin seringnya kejadian iklim ekstrim yang tentunya bisa berdampak terhadap berbagai hal. Seperti ketersediaan pangan, kemudian juga kesehatan ternak, produktivitas usaha, hingga keberlanjutan mata pencaharian peternak. Bahkan sektor peternakan saat ini berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, peternakan jadi salah satu sektor yang terdampak perubahan iklim. Di sisi lain, sektor ini juga memiliki peluang untuk berkontribusi dalam mitigasi. Ya. Mitigasi ini diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, kemudian perbaikan kualitas pangan ataupun pakan, pemanfaatan teknologi pakan, pengolahan limbah ternak menjadi biogas, serta penerapan sistem peternakan yang lebih ramah lingkungan. Informasi selengkapnya, ayo baca kembali di laman rri.co.id.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya Lolondalo, tim pengabdian masyarakat Universitas Semarang USM itu memberikan pelatihan sistem budidaya akuaponik kepada ibu-ibu wanita nelayan di Desa Timbul Sloko, Kabupaten Demak belum lama ini. Pelatihan ini difokuskan pada pemanfaatan pekarangan yang tidak terdampak banjir rob untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Tim PKM USM ini dipimpin oleh Anissa Rahmasari bersama dengan Insinyur Dewi Larasati dan juga Dr. Rohmini Indah Lestari, di mana kegiatan itu juga melibatkan dua mahasiswa program studi teknologi informatika, Muhammad Husnu Marom dan Reino Avan Satria. Anissa mengatakan Desa Timbul Sloko ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak parah banjir rob. Bahkan lahan pertanian dan tambak yang sebelumnya jadi sumber mata pencarian warga telah hilang akibat banjir rob tadi itu sejak 2016. Perempuan nelayan itu memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan lingkungan, serta bisa juga memperkuat ketahanan pangan keluarga. Peserta diperkenalkan cara untuk membuat sistem akuaponik sederhana dengan memanfaatkan barang bekas seperti galon, kemudian ada bibit ikan dan tanaman sayur. Sistem ini ditempatkan di pekarangan yang tidak terdampak rob dengan perlindungan paranet. Dan sahabat budaya, pemeliharaan ikan lele tentunya membutuhkan perhatian terhadap kualitas air, suhu, kebersihan wadah, dan pemberian pakan secara teratur ya. Selain memberikan pelatihan, tim PKM USM ini juga mengenalkan Universitas Semarang dan Fakultas Teknologi Pertanian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong generasi muda di Desa Timbul Sloko untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Nuwun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBT saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi gitu karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh. Karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini ini ada bijinya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka yang juga?
1: Cepat, bukan, oh. yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyapian. Itu yang di sebelah kita
2: oh,
1: nanti.
2: Ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random saja.
2: Nah,
1: tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan. Oh, sekitar okay. ukuran 5 sampai 10 cm.
2: Oh, gitu.
1: Nah, nanti kita pindah. Ya,
2: penyapian sudah ada.
1: Penyapian ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat.
1: Oh, ini banyak banget nih lihat, bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh, ini man, ini juga.
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random dia. Hmm. Jadi enggak bisa bareng gitu walaupun sekali semai itu enggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan diambil
1: sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapian.
1: Nah ini tempat penyapian kita.
2: Oh, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri
1: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya. Oh. Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini, Mas?
1: 20 sampai 30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini? Mohon maaf. Ya,
1: kalau ini tanaman hias,
2: biasanya
1: hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan. Ya. Penyapihan udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti.
1: Penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini
2: apa?
1: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetitif.

0: Ember ya itu ya.
1: Ember. Kalau di sini udah aman.
0: Kalau di sini masih boleh lah ya, masih kena boleh. Air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
0: Itu. Yang udah siap, ya, panen. Siap panen atau sudah tanam?
1: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
0: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Oke, saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Biar sekalian tahu.
0: Ats, maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih.
2: Ini. Jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan, ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
0: Itu bijinya diambil, diambil kemudian disemai.
2: Disemai di sana nih. Nah, ini mas tahu mau bijinya. Ini ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang nggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
0: Jadi kita ambil pemilihan bijinya yang bagus atau
2: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
0: Gitu. Jadi
2: seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
0: Okay. Yang keras atau apa kayak ya, gitu bijinya. Ya, jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
2: kalau
0: itu.
2: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
0: Oh, yang tadi awal itu
2: yang
0: juga
2: di
0: ya.
2: Awal.
0: Yang 9 bulan itu ya.
2: Betul. Panennya ya. Paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
0: Oh, itu masih satu
2: setengah sampai dua tahun.
0: Oh, satu setengah sampai dua tahun.
2: Dua tahun.
0: Berbunganya?
2: Baru bisa berbunga.
0: Seperti ini juga berbunganya?
2: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
0: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
2: Sudah siap panen. Kalau yang
0: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
2: Betul.
0: Oh,
2: oke. Okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana. Boleh. Jenis boleh. Yang satunya.
0: Oh ini banyak sekali mas.
2: Ya.
0: Selain edelweiss juga apa ada apa lagi?
2: Ada sih, tanaman hias saja sebenarnya itu cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oke. Okay. Mana selain tadi?
2: Nah, yang jenisnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya yang sebelah sini.
0: Oh, ini ya?
2: Ah, sama ini kan udah beda.
0: Oh iya.
2: Tuh.
0: Ini javanica.
2: Ini javanica.
0: Ini?
2: Kalau yang ini viscida namanya.
0: Viscida.
2: Viscida.
0: Oh.
2: Iya.
0: Ini yang lebih lama lagi?
2: Lebih lama lagi. Kalau yang
0: berapa lama ini?
2: Sekitar 2 tahunan.
0: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti
2: baru
0: ini?
2: Baru bisa berbunga.
0: Waduh.
2: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
0: Mengagumi gitu. Boleh, tapi merusak jangan.
2: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
0: Wis.
2: Tuh.
3: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di taman edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Itu aslinya?
4: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, 20, kalau yang ini 50,

0: Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
2: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya masih bersama Tian Jayayan untuk Nusantara Malam. Tian Jayayan akan mengupdate info nasional untuk Anda. Informasinya Tian Jayayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, asap karhutla tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar. Keterbatasan sarana ini jadi salah satu tantangan ketika pembelajaran harus dilakukan dari luar ruang kelas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat, Kamius Jupaidi, mengatakan pola pembelajaran ini sudah disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah, ya, di mana wilayah dengan jaringan yang stabil itu dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan Zoom dan pengiriman tugas secara daring. Kondisi ini tentunya membuat perangkat telepon seluler jadi salah satu sarana yang digunakan untuk menjaga pembelajaran tetap berlangsung. Namun, sekolah dengan keterbatasan jaringan tentu tidak bernasib yang sama, ya. Pembelajaran daring ini akan sulit dilakukan dengan kondisi tadi, sahabat budaya. Kamius bahkan mengatakan tugas tetap diberikan meski secara manual. Keterbatasan perangkat ini juga menyulitkan siswa dan sekolah, di mana sekolah harus mengkondisikan siswa tanpa perangkat agar mereka ini dapat belajar bersama siswa yang memiliki sarana pendukung. Pembelajaran jarak jauh juga membuat orang tua menghadapi tantangan baru dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Orang tua perlu menjalankan peran ganda sebagai orang tua dan juga guru. Selain itu juga, ternyata tidak semua siswa itu mempunyai telepon seluler. Sebagian siswa masih harus menggunakan handphone milik orang tua mereka, sehingga menyulitkan orang tua yang harus bekerja. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
2: Berbeda, itu Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lulun Dalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui data sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya akurat. Karena itu pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi dan mengusulkan perubahan data. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat menerima aspirasi ratusan warga di kantor Kemensos Jakarta, Kamis kemarin ya, 17 September 2026. Warga ini menyampaikan sejumlah persoalan terkait pemeringkatan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui warga setelah mengetahui adanya aksi di depan kantor Kemensos. Keduanya kemudian mengajak peserta aksi masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Gus Ipul juga memastikan Kemensos ini menerima seluruh data yang diserahkan warga untuk ditindaklanjuti. Data ini akan melalui proses verifikasi dan validasi bersama perwakilan warga. Ia juga memastikan masyarakat akan diberikan ruang untuk mengoreksi, menyanggah, dan mengusulkan perubahan data sosial ekonomi. Pemerintah saat ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bisa memastikan pemutakhiran data berjalan sesuai kondisi lapangan. Ia juga meminta perwakilan warga ikut mengawal proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data tersebut. Bahkan Kemensos saat ini menargetkan hasil penelusuran dapat disampaikan paling lambat dalam satu pekan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, yaitu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohondalo mengudula amongo tato mengoti lomongo tiamo, saat ini sudah pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan legenda hari ini dengan judul Nusa Cendana.

0: Dengar bebae. Dulu sekali, di ujung pulau Timor paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
1: Oh iya, Kak?
0: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Jendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Terus-terus Mama.
0: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
1: Lalu, Ma?
0: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
0: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
1: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
0: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku.

0: buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Kepemimpinan Kerajaan Kaijilu dipersilakan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia,
3: kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
4: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
5: Belum selesai toh ceritanya, adik.
4: Oh, iya kah? Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
5: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian, pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi, Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
4: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
5: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
4: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
5: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
4: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
5: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, Putra Mahkota Kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.
6: Kakak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
7: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
4: Nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
5: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
4: Terus-terus, Ma.
5: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kamelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samuro'oan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
4: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: celakai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami. Terima kasih sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani suasana istirahat malam Anda. Sahabat Budaya, Ti Anja punya informasi tentang kismis ya. Kismis ini merupakan buah anggur yang dikeringkan sehingga ukurannya jadi kecil, tapi kandungan nutrisinya cukup padat, sahabat budaya. Kismis ini mengandung serat, kemudian kalium, magnesium, serta berbagai senyawa tumbuhan seperti polifenol dan juga flavonoid. Karena itu, kismis bukan sekadar camilan manis, tapi juga dapat jadi bagian dari pola makan yang sehat kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Nah, manfaat dari buah kismis ini, sahabat budaya, bisa membantu melancarkan pencernaan, kemudian kaya antioksidan, mengandung kalium yang baik untuk tubuh, terus juga bisa jadi camilan praktis untuk menahan lapar ya. Karena kandungan serat dan tekstur kismis ini membuat cukup untuk mengenyangkan dibandingkan sekadar mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis tanpa serat. Dan ini juga sudah didukung dengan sejumlah penelitian yang menemukan adanya hubungan antara konsumsi kismis dengan rasa kenyang dan kualitas pola makan yang lebih baik. Terus juga kismis ini berpotensi mendukung kesehatan jantung, sahabat budaya, karena terdapat kandungan polifenol, serat, dan kalium ya. Terus juga kismis ini perlu untuk dikonsumsi secukupnya ya. Karena kismis ini kan buah yang dikeringkan, sahabat budaya, di mana gula alaminya jadi lebih terkonsentrasi. Satu porsi sekitar 43 gram kismis itu mengandung sekitar 129 kalori dan juga 25 gram gula total. Dan yang paling penting nih, sahabat budaya, pilihlah kismis tambahan tanpa tambahan gula ya. Dan perhatikan juga porsinya, terutama bagi orang yang perlu mengontrol asupan gula atau bahkan kalori.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kenapa dimatiin lampunya, Ma? Kakak nggak bisa tidur kalau gelap.
1: Kakak, tidur dengan lampu menyala itu kurang baik. Selain kurangnya kualitas tidur, juga bisa memicu kanker loh.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, jadi dari sekarang kakak biasakan matikan lampu sebelum tidur ya.
0: Siap, Ma.
1: Tidur dalam suasana gelap membuat tubuh kita memproduksi melatonin yang merupakan zat anti kanker. Ini sebabnya harus matikan lampu saat tidur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dato Siti Nurhaliza hadir dengan air mata ibu ya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 21.42 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, daun mayana atau yang dikenal juga sebagai daun miana, kalau orang di Gorontalo dipenama nama polohungu, sahabat budaya. Ini merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah ditemukan di Indonesia. Tanaman dengan nama ilmiah Coleus Scutellariodies, susah sekali ini DP nama. Dikenal memiliki warna daun yang beragam, mulai dari hijau, merah, ungu hingga perpaduan beberapa warna. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, mayana secara tradisional juga digunakan oleh masyarakat sebagai tanaman herbal. Daun mayana mengandung sejumlah senyawa bioaktif, termasuk senyawa fenotik dan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan. Kandungan ini membuat tanaman semakin menarik untuk diteliti karena berpotensi membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, dalam pengobatan tradisional, daun mayana ini sudah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membantu meredakan peradangan dan mendukung penyembuhan luka. Kalau orang di Gorontalo ini, mayana ataupun polohungo, untuk obat batuk ya, sahabat budaya. Nah, masyarakat di sejumlah daerah menggunakan daun mayana sebagai bahan ramuan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Cara penggunaan dan manfaat yang dipercaya ini dapat berbeda-beda ya berdasarkan tradisi daerah setempat. Meski memiliki potensi sebagai tanaman obat, penggunaan daun mayana ini tetap perlu dilakukan dengan hati-hati ya, karena adanya kandungan senyawa bioaktif dan juga pemanfaatannya secara turun-temurun. Daun mayana ini jadi salah satu tanaman lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan penelitian obat herbal ya. Nah, untuk informasi selengkapnya Anda tinggal baca aja di laman rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kita mengalami yang namanya peraturan tidak tertulis yang notabene harus kita ikuti? Teenager treat adalah salah satu peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak harus kita ikuti, tapi ini tertulis. Yang pertama, jika kamu tidak diajak, maka jangan menawarkan diri. Yang kedua, beranikan tatap muka saat ngobrol sampai lawan bicaramu tidak berani melihat wajahmu. Yang ketiga, jika kau dipercaya untuk menjaga rahasia, maka jagalah amanah itu. Yang keempat, jika teman-temanmu membuat rencana yang sudah matang dan kamu terakhir diajak, ya udah, jangan ikut dong. Yang kelima, kalau dibonceng teman, jangan main HP. Yang keenam, kalau ada teman telpon tapi pas diangkat malah dimatiin, itu tandanya kamu harus cepetan buka chat. Yang ketujuh, kalau kamu mengajak orang pergi, jangan pernah bertanya, jadi nggak sih? Yang kedelapan, kalau nongkrong, jangan kelihatan bad moodnya di tengah hiruk-pikuk orang yang lagi ceria. Belajarlah untuk dewasa, karena tidak semua orang harus merasakan apa yang kita rasakan pada saat itu. Yang kesembilan, jangan isi bensin dengan angka genap. Contoh, 51.000, 53.000, dan 57.000. Yang ke-10, kalau beli minuman di minimarket, ambil yang paling belakang ya. Yang ke-11, kalau kamu cowok, jangan pernah cukur rambut pas mau ada acara penting. Dan yang terakhir, jangan pernah mengajak teman pulang kalau kita hanya nebeng. Nah, itu tadi beberapa peraturan yang tidak tertulis tapi anehnya harus kita ikuti.
1: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
2: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
1: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
2: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
1: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
6: Sahabat budaya, lohulondalo mengudulo mengutato mengutilo mengutiamo ti anja rampungkan kebersamaan kita untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Semoga saja informasi yang sudah ti anja bagi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan Anda. Seperti biasanya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal. Kali ini akan ti anja hadirkan ke ruang dengar Anda, Surunani. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: angu, e angu, malo toi nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumolo ito ea. Bunggo lau tatuto ea. Molo ni odu filo mulo toli kukotia. Wau mani mulo to. Tuango lito lau ito ea. Ito ea ma ito kotoa ni kumo
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah

0: melas.
1: Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas.
2: Baiklah nak, 5 menit lagi ya.
1: Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali.
2: Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu.
3: Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah?
1: Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya.
3: Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek.
1: Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka, kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Sahabat budaya Lolondalo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini Jumat 18 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wati-hati Anjayan Mohindupo. Insyaallah itu poli madungga ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, edisi siar Jumat 19 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami, program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz. Untuk edisi hari ini, di hari Sabtu 19 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi, kami menyapa Anda semuanya di pagi ini. Dan program 4 RRI Gorontalo hadir mengudara ke ruang dengar Anda bersama saya Tita Tu Indah. Untuk keberlanjutan program-program acara kami akan kami hadirkan setelah pengajian Al-Quran. Dan kami bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo menanti religi pagi dan juga penyampaian warta pagi nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar persatuan dari Gorontalo di mana penanda-penanda kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 19 September 2026 atau bertepatan di hari ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan

bin Liyah rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Relief. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan kita di hari ini untuk kebersamaan program acara kami Religi Pagi. Hari ini di tanggal 19 September 2026 kami hadirkan topik akidah dan tauhid yang setiap hari Sabtu dalam sepekan. Saya sudah bersama dengan narasumber Religi Pagi Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Assalamualaikum Ustaz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, kita didoakan terlebih dahulu Ustaz, tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini menjadi pagi harinya yang orang-orang soleh dan bertakwa, dan insyaallah setiap amalan perbuatan kita hari ini menjadi amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, baik, kita sudah didoakan dan menerima penelpon pertama. Untuk yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Sekali lagi, mau bertanya silahkan menyesuaikan dengan topik kita di pagi ini. Setiap Sabtu adalah akidah dan tauhid yang sangat diperlukan, yang sangat menjadikan kita sebagai manusia yang berakhlak ya. Dan sudah ada penanya. Saya ke pertanyaan di WhatsApp dulu Ustadz, dari Pak Halim di Tilongkabila. Kategori ikhlas itu terletak pada siapa Ustadz? Apa pada orang yang memberi atau orang yang menerima? Contohnya bersedekah. Silakan dijawab dulu pertanyaannya Ustadz.
1: Yang pertama, ikhlas itu adalah ikhtiar untuk atau sifat yang diusahakan tidak melibatkan selain Allah dalam perbuatan atau dalam amalan. Jadi satu amalan atau satu sifat yang tidak melibatkan selain Allah dalam perbuatan atau satu amalan. Dia berlaku kepada pemberi atau penerima. Kalau dia pemberi, jelas yang memberi ruhnya harus ikhlas. Ruhnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Atau dia yang melakukan amalan itu, tuntutannya adalah dia memberi atau melakukan amalan itu dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua, juga ikhlas itu menjadi ruh amalan bagi orang yang bukan memberi, tapi dia diberi. Ya, dalam konteks sedekah, dia penerima sedekah. Dalam Al-Quran disebutkan, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan berdoalah kepada Allah untuk orang-orang yang memberi, wahai yang diberi, karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketenangan buat mereka. Nah, itu yang disunnahkan ketika diberi sesuatu, kita membacakan doa kepada Allah untuk dia. Ya, doanya adalah ajarakumullahu fima ataita wa baraka fima barakallahu fima abqaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadamu yang memberi dan mengekalkan amalan itu sampai hari kiamat. Jadi disebut dengan berdoa kepada orang yang memberi, itu sebenarnya isyarat simbol bahwa kita telah ikhlas menerima, apa yang diberi ke kita. Memberi atas dasar tidak melibatkan selain Allah, ya, dalam memberi, maka itu juga disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini dua arah, dari sisi yang memberi dan juga dari sisi yang diberi. Ya, seperti ya. Itu standar ikhlas.
0: Baik. Lanjut lagi ke penelpon. Sudah ada? Saya coba menyapa yang ada di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Herman, silakan.
2: Dari Om Iwin, Bualemo.
0: Oh, di Om Iwin dari Bualemo. Silakan Om ya. Iwin.
2: Langsung pada pertanyaan Pak Ustaz ini. Pertanyaan tidak tahu dalam hadis atau firman ini. Bagaimana disebutkan itu? Talabatul ini ala kulli muslimin malam muslimat. Menuntut ilmu itu diajarkan bagi muslim dan perempuan. Nah, pertanyaan Pak. Bagaimana Pak hukumnya ilmu salat itu? Kalau dalam ilmu salat itu, dalam aliran ilmu salat itu, mereka lagi sudah memakai adat-adat seperti arwah ini. Mereka beranggapan bahwa orang yang meninggal itu sudah urusan Allah, bukan urusan manusia lagi. Kira-kira menurut hukum Islam itu bagaimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin dari Bolemo, bisa langsung dijawab Ustaz?
1: Baik, ilmu itu harus ada standarisasi itu ilmu itu adalah sesuatu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala atau ma'allamar rasul, sesuatu yang diajar oleh rasul, sehingga menentukan baik dengan tidak itu tidak bisa pakai standar kita. Inna ba'da dhanni ithmun, sesungguhnya prasangka penilaian kita sebagai manusia atas sesuatu itu bisa saja salah. Madamal insanu insanan fakalamuhu yahtamilu sawabi wal khata. Selama kita masih manusia dan menilai, maka penilaian itu bisa benar dan bisa salah. Nah, oleh karena itu al-husn ma hassanahu syar, yang baik itu itulah yang dibilang baik oleh agama. Wal qubhu ma qabbahu syar, dan yang tidak baik itu yang dibilang tidak baik oleh agama. Nah, kalau ada yang melakukan sesuatu dan dia hanya nilai baik, misalnya ilmu sholat tadi, tak? Ya, kalau ada yang meninggal dunia, mereka tidak baca doa lagi. Ya, karena mungkin orang meninggal dunia adalah sesuatu yang istimewa dan seterusnya. Tidak bisa dinilai seperti itu, karena orang ini selain Nabi dan Rasul, orang rata-rata tidak ada jaminan surganya dan tidak bisa selamat hanya dengan amalannya. Orang ini bisa selamat ya dengan amalan dia dan amalan kita, jadi tambahan amalan kita seperti itu. Nah, oleh karena itu menyelamatkan orang lain yang sudah meninggal dunia itu bisa, tidak harus dalam bentuk dalam satu model, misalnya didoakan dalam bentuk tradisi misalnya atau budaya, tapi ada model-model yang lainnya yang bisa menambahkan amalan dia. Di antaranya adalah menyambung silaturahim yang pernah ia lakukan. Itu kata Nabi, ya, pekerjaan orang hidup yang bisa menambahkan amalan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, mensedekahkan bentuk sedekah jariah untuk dia. Ya, dan seterusnya. Dan itu yang bisa menyelamatkan.
0: Ya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon kami di Dembe Jaya. Ada Pak Herman dari Kota Utara. Hamzah Herman, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hamzah.
3: Ya, pertanyaan saya Ustaz, ke memandikan jenazah harus dimandikan dulu junub atau kedua mandikan membersihkan jenazah, bagaimana caranya, bagaimana punya doanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni bisa mendengarkan tadi pertanyaannya?
1: Iya, yang memandikan jenazah itu cara memandikannya, memandikan dengan mandi besar. Memandikan mandi besar itu bukan niat mandi junub. Jadi mandi besar itu ada beberapa macam mandi besar. Ada mandi besar karena junub. Ya, mandi besar karena junub itu ya karena disebabkan karena junub. Kalau dia masih hidup terjadinya hubungan suami dan istri itu namanya mandi junub. Kalau niatnya nawaitu al-ghusla lirafil hadatsil akbari an junubin, dari junub. Kalau dia haid, ya kalau dia haid berarti dia tetap mandi besar, ya tapi niatnya adalah haid, mandinya sama. Masuk Islam pun demikian, sholat mau ke sholat Jumat pun ya tetap mandinya mandi besar, tapi niatnya sholat Jumat. Ya berikut juga mandi ihram itu juga mandi besar, tapi niatnya ihram. Nah kalau sama yang meninggal dunia itu, ya dia tidak junub, tapi tetap dia dimandikan dengan mandi besar. Ya mandikan dengan mandi besar itu, kalau niatnya nawaitul ghusla atau saya berniat memandikan jenazah ini dengan mandi besar. Ya dengan mandi besar disebabkan karena kematian, ya lillahi ta'ala dan seterusnya. Jadi niatnya berbeda dengan mandi orang yang masih hidup. Dia ini mandi dimandikan mandi besar bukan karena junub tapi karena dia meninggal dunia. Proses mandinya sama, ya proses mandinya sama, hanya niatnya yang berbeda.
0: Berbeda. Ya. Lanjut. Baik, sudah ada di telepon, langsung diangkat saja. Silakan, halo. Penelpon, halo. Assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Bapak?
4: Dirman.
0: Oh, Pak Dirman, silakan Pak Dirman.
4: Ini saya akan hubungkan masalah doa tadi ya. Doa mungkin dari doa secara umum, tapi ada yang khusus yang saya tanyakan. Antara doa dan akidah ini, misalnya ya, kita berdoa untuk minta turun hujan misalnya, tetapi selama ini barangkali sudah banyak yang berdoa tapi hujan juga belum turun. Artinya, apakah ada yang menjadi penghalang antara doa kita yang terkait dengan akidah secara individual? Kira-kira hanya itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, silakan.
1: Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ini dikisahkan ya, dinukil dari beberapa kitab, diantaranya adalah kitab At-Tawwabin yang ditulis oleh Imam Al-Maqdisi. Pernah terjadi paceklik di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, kemudian mereka datang meminta kepada Nabi Allah Musa untuk berdoa, dalam konteks kita hari ini disebut dengan istisqa. Maka dikumpul oleh Nabi Musa alaihi salam semua umat saat itu yang hitungannya kurang lebih ada 70.000 untuk minta hujan, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat semua berdoa, setelah berdoa tidak terjadi tidak ada hujan, hujan tidak turun. Maka kemudian Jibril alaihi salam memberitahukan, wahai Musa, hujan tidak turun bukan karena doamu terhalangi. Bahkan Nabi Musa saat itu sempat ganti doa. Ya di riwayat itu disebutkan Nabi Musa ganti doa bukan dengan model doa pertama, tapi dia bertawasul kepada Rasul Muhammad. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, sayangi orang-orang lemah di antara kami dengan kemuliaan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga turun hujan tidak turun. Maka setelah itu Jibril mengatakan, doamu bukan tidak dikabulkan wahai Musa, tapi kata Allah, dari 70.000 kurang lebih yang berdoa minta hujan ini, ada satu orang yang berdoa pelaku dosa besar, yang dosa itu kurang lebih dia sudah lakukan selama 40 tahun dan dia enggan bertobat. Oh, setelah itu didengar oleh Nabi Musa, dikumpul kembali ya masyarakat dan umatnya ini, ya bukan untuk berdoa tapi disuruh pasang tangan, ya disuruh jujur. katanya bahwa hujan ini tidak turun disebabkan karena ada satu di antara kalian yang berdoa sebagai pelaku dosa besar yang sudah 40 tahun melakukan dosa dan enggan dia bertobat kepada Allah. Sehingga bukan karena doa ini tidak dikabulkan, tapi karena doa apa, hujan ini tidak turun disebabkan karena ada pelaku dosa itu. Maka Musa bilang, silakan berdiri yang melakukan dosa itu. Satupun dari 70 ribu orang itu tidak ada yang berdiri. Ya, tidak ada yang berdiri. Tapi yang bersangkutan sudah merasa bahwa dia, dalam hatinya dia katakan, kalau saya berdiri, pasti dosa saya ini viral. Sudah saya adalah pelaku dosa besar, dan saya pasti saya pasti malu. Tapi kalau saya juga tidak berdiri, saya bertahan duduk seperti ini tidak jujur, maka hujan pun pasti tidak, hujan pun akan ditangguhkan oleh Allah. Tidak akan turun disebabkan karena ya saya tidak jujur. Dua pilihan itu yang dalam hatinya, akhirnya dia tidak berdiri pasang tangan, berdiri mengatakan bahwa dia pelaku dosa besar. Tapi kemudian dia duduk sendiri ya di saat seperti itu, dan dia beristighfar sendiri, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia sudah lakukan 40 tahun. Setelah dia berdoa sendiri tidak ada yang tahu, dia istighfar, tiba-tiba turun hujan. Jibril pun turun. Nabi Musa tidak berdoa, hanya minta mengakui siapa yang melakukan dosa, oh tiba-tiba turun hujan. Ya. Maka Jibril katakan bahwa penghalang doa kalian kemarin yang menyebabkan Allah tidak turunkan hujan, sosok hamba Allah yang sudah bertobat dan beristighfar, dan karena istighfar dan tobatnya maka saat ini sudah diturunkan hujan. Maka Musa pun bertanya, wahai Jibril, siapa namanya yang enggan menampakkan dirinya itu? Ya, maka Jibril mengatakan, jika nanti ditanya oleh Musa siapa pelaku dosa besar itu, maka katakan kepadanya, satartuhu wa huwa ya'sini wa kaifa la astruhu wa tuwataba ilayya. Saat Musa, saat dia melakukan dosa kepada aku tutup rahasia dan dosanya, namanya pun tidak aku expose. Bagaimana kalau dia sudah kembali kepada aku dan dia sudah tobat kepada aku, maka aku tutup juga rapi, secara rapi dosa, kesalahan dan namanya itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku adalah Tuhan, ya, aku adalah Tuhan yang sangat benci dan murka kepada orang yang membongkar rahasia aib orang lain. Maukah Musa aku menjadi Tuhan yang senang membongkar rahasia aib orang lain itu? Ya, kalimat ini luar biasa, bahwa ketika orang berdosa ditutup oleh Allah dosanya, ketika dia tobat dan istighfar ditutup rapi-rapi. Bagaimana kemudian kalau dosa itu diekspos dan kemudian enggan untuk melakukan tobat, maka Allah pun akan murka selamanya. Jadi bisa saja hujan tidak turun karena ada di antara kita yang enggan bertobat atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan ya sehari-hari. Sebagaimana riwayat Nabiullah Musa alaihi salam.
0: Ya, baik. Saya sudah punya pertanyaan dari Pak Muis di Limboto di ujung telepon. Silakan Pak Muis.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tahun-tahun saya nanti dari itu kita mendengar bahwa ada 73 tarekat, cuma satu tarekat yang benar yang harus kita yakini. Kira-kira kalau tarekat apa itu yang benar dan yang harus kita yakini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz silakan dijawab.
1: Ya, pernyataan yang benar adalah sataftariku ummati, ya hadisnya berbunyi bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, bukan 73 tarekat. Ya, 73 golongan. Nah, 73 golongan itu diantaranya ada pemahaman Islam versi tarekat. Ya, di 73 itu. Di riwayat yang lain, ya sambungan hadis itu diperdebatkan, ya yang berbunyi, semua masuk neraka kecuali satu. Ya, semua masuk neraka dari 73 itu, semua masuk neraka kecuali satu. Satu itu apa ya Rasulullah? Nabi bilang al-jama'ah. Ya, al-jama'ah itu adalah umat Islam yang bersepakat dalam bentuk kelompok yang mereka tidak bohong dan mereka ma'ana alaih. Ma'ana alaih. dan mereka mengikuti apa yang kusampaikan, wa ashabi, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabatku. Nah, kata al-jama'ah dalam hadis ini, sekalipun diperdebatkan, ini kemudian ditafsirkan yang dimaksud kelompok yang selamat ini adalah kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok ahlu sunnah wal jamaah itu adalah kelompok ahli fikih yang hari ini kita kenal. Madhab empat yang dikenal. Sekalipun begitu banyak madhab. Ada al-imam Malik, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah, Hanafi, dan madhab Hambali. Ada madhab yang lainnya, Al-Thawri, Al-Tabari yang dulu pernah. Itu masuk. Yang berikut adalah kelompok ahlu hadis. Ahli hadis. Ya, para muhadithin. Kemudian yang berikut, kelompok mutasawifin, orang-orang sufi atau tasawuf. Yang tasawufnya adalah tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi. Ya, tasawuf sunni itu adalah tariqatuna muqayyadatun bil kitabi wa sunnah. Ya, tarekat mereka, tasawuf mereka itu tarekat yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ini yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang dibawa oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, yang dibawa oleh Hasan Al-Basri, ya, yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qushairi, yang dibawa oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dan para ulama-ulama tasawuf yang memang komitmen dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup begitu.
0: Baik, kita break dulu Ustadz dan juga pendengar semuanya. Nanti setelah ini kami balik lagi melanjutkan perjalanan religi pagi.
6: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, dan kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kami. Ini ada pertanyaan dari Iskandar Pasisingi di channel YouTube ini ya. Jadi bagaimana cara menyikapi maraknya konten spekulasi tanda-tanda kiamat di media sosial supaya tidak menimbulkan kepanikan berlebihan yang justru mengganggu fokus ibadah harian kita? Silakan Ustaz.
2: Baik, tanda-tanda hari kiamat itu jelas, dan dia terbagi menjadi dua. Ada alamat sughra, dan yang kedua ada alamat kubra. Kalau alamat sughra itu tanda-tanda kecil, sementara alamat kubra itu tanda-tanda besar. Ya, kalau kiamat ini nanti terjadi disesuaikan oleh Allah sesuai alamat sughra, alamat kubra, maka dia bergeser satu persatu. Dia akan terjadi secara berurutan. Ya. Tapi kalau kehendak Allah berbeda, ya tanda ini bisa dirubah oleh Allah karena dia kuasa atas segala sesuatu. Tidak harus menunggu sughra dan tidak harus menunggu kubra, maka kiamat pun jadi. Karena dia berhak untuk memutuskan segala sesuatu. Kita ini belum berada pada kiamat, tanda-tanda kubra. Kubra itu besar. Dan paling besar ya Nabiullah Isa itu seketika dia turun kembali, maka dia menjadi tanda bahwa itu kiamat kubra. Ya, yang berikut adalah tidak disebutkannya lafzul jalalah Allah ya di masa itu. Ya, yang ketiga orang-orang hamil saat itu yang tidak melahirkan lagi. Ya, dan hujan tidak turun-turun lagi sudah bertahun-tahun dan seterusnya. Alamat kubra, masuknya dajjal dan seterusnya. Wajib kita imani bahwa kiamat itu terjadi karena tanda-tanda itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Tapi kemudian ini tidak bisa mengganggu aktivitas kita bekerja atau beribadah ya, karena tanda itu kita serahkan kepada Allah. Peristiwa itu kita serahkan kepada Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata saat, kapan itu terjadinya hari kiamat? Maka Rasul katakan, jangan kau tanya mata saat kapan hari kiamat. Tapi pertanyaan yang pantas hari ini kau tanyakan adalah mata a'adatta. Rasul katakan, kalau hari kiamat itu nanti mau terjadi, apa sebenarnya yang kau siapkan? Kesiapan amalan itu lebih penting daripada memikirkan peristiwa kiamat yang toh juga terjadi. Ya, jangan sampai kita hanya memikirkan itu kemudian kita tidak beramal. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan kalian berada di hari kiamat dan di tangan kalian masih ada satu bibit yang bisa ditanam, maka silakan tanam bibit itu. Rasulullah mengisyaratkan jika besok hari kiamat atau hari ini hari kiamat dan masih punya kesempatan untuk sujud, bersedekah dan kemudian beribadah, maka lakukan di detik injury time itu. Kenapa? Karena setiap kebaikan sekalipun hanya kecil, dilakukan di waktu kita masih hidup, itu akan berarti dan bernilai saat kita nanti akan berada di akhirat. Saya kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke pertanyaan dari WhatsApp, ada Pak Raflin. Pak Kaya, dalam konteks akidah, dada Nabi dibedah beberapa kali, hatinya dibersihkan dari noda dan gangguan setan. Dalam konteks hati, Nabi beberapa kali mendapat teguran dari Allah. Pertanyaannya, apa hikmahnya bila kedua hal ini dikorelasikan? Silakan Ustaz.
2: Ya, kurang lebih Rasulullah SAW dibedah itu dua kali ya. Saat dia masih kecil, lagi bermain dengan anak-anak yang lain, kemudian tiba-tiba Rasul kecil ini, Nabi Muhammad, hilang. Ya, anak-anak pada teriak-teriak dan menyampaikan sama ibunya, Muhammad sudah tidak ada. Ya, ternyata dicari oleh anak-anak, ditemukan di satu tempat, dibawa oleh malaikat untuk dibedah. Maka dadanya pun dibedah, dikeluarkan potensi apa namanya, potensi insanianya ya, jadi keinginan untuk melakukan dosa dan seterusnya itu dicuci hatinya, dan kemudian diganti dengan namanya hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, dan itu adalah hotspot ketuhanan kalau bahasa kita hari ini, atau aplikasi ketuhanan yang Allah kasih sebagai manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, bedah yang kedua saat dia Isra dan Miraj. Kemudian yang berikut, Rasulullah benar ya, dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kemanusiaan dia. Di antaranya adalah sesuatu ya, teguran yang diabadikan dalam Quran surat Abasa wa Tawalla itu anja'ul amma. Bagaimana cara mengkorelasikan ini? Pertama, kalau itu faktanya adalah fakta nyata, satu kesimpulan kita bisa ambil bahwa nabi ini ya dia sebagai manusia, dan yang kedua bukan hanya manusia tapi dia sebagai Rasulullah. Jadi istilah ini bisa dimasukkan, Rasulullah itu penampilannya ada dia sebagai Muhammadun Rasulullah, dia manusia biasa, dan yang kedua posisinya sebagai ada yang dia sebagai Muhammadun Rasulullah, manusia pilihan sebagai nabi dan rasul, atau dia adalah anak Muhammad ibnu Abdullah, dia manusia sebagai manusia biasa, anak dari Abdullah. Jadi ada insan yaitu Muhammad sebagai manusia, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harus diakui bahwa Rasulullah itu basyarun lakal basyar, dia manusia yang berbeda dengan manusia yang lainnya, sehingga terjadi pembedaan itu tidak terjadi kepada manusia yang lain. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, sekalipun dia nabi dan rasul, maka dia juga punya potensi untuk melakukan khilaf. Potensi melakukan khilaf itu dia manusia biasa, bukan dosa ya, tapi ya maksum. Maksum itu kalau dia bikin khilaf, maka dia ditegur oleh Allah atas kekhilafan itu. Berbeda dengan kita, melakukan kesalahan tanpa ada teguran. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Di penelpon yang sudah terhubung, saya coba menyapa. Kalau masih ada di ujung telepon, halo? Penelpon, halo?
3: Halo?
1: Halo? Halo, penelpon? Di layanan telepon, halo? Tidak ada, Fajar. Kita skip dulu dan silakan yang ingin bergabung di 0821-5996-8266. Masih ada? Oke, baik. Kita mintakan poin penting yang bisa diambil dari pagi ini, apa yang sudah disampaikan Ustadz Husni, apa yang bisa ditekankan ini.
2: Baik, terima kasih Ibu Indah. Di penghujung waktu ini, pertama, kajian tentang ilmu tauhid atau disebut dengan ilmu akidah adalah sebuah kajian tentang bagaimana memahami ajaran Allah melalui keyakinan ya, yeah. Yang itu tidak bisa diprediksi dengan pikiran manusia, tapi harus memiliki standar kebenaran melalui Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita sebagai generasi yang bertauhid mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya tauhid itu tidak berhenti pada teori atau pengetahuan saja, tapi tauhid itu harus membumi, dan membumikan tauhid itu melalui amalan yang nyata ya dalam kehidupan sosial. Ini disebut dengan tauhid sosial. Kita bertauhid tapi memiliki dua dimensi, tauhid yang berdimensi vertikal dan tauhid yang berdimensi sosial kemanusiaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah ya, sosok yang mengajarkan tauhid ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai manusia biasa tapi memiliki keistimewaan dia sebagai manusia. Muhammadun basharun lakal bashar, Muhammad ini adalah manusia yang kemanusiaannya berbeda ya, berbeda dengan kemanusiaan kita ya. Dengan perbedaan kemanusiaan Rasul Muhammad SAW, maka dia maka dialah yang dipilih oleh Allah untuk mengajarkan tauhid yang benar berdasarkan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di sekian banyak riwayat yang menyebutkan keistimewaan ini. Nah, saya kira beberapa poin itu yang kita bisa simpulkan dari diskusi kita pagi hari ini.
1: Iya, dan langsung didoakan,
2: insya Allah Ustaz, lebih berkah.
1: Iya.
2: Dan kita tutup ya, terima kasih kepada semua yang berpartisipasi, yang mendengar termasuk di rumah, semua yang sakit disembuhkan oleh Allah.
1: Amin.
2: Yang sulit dimudahkan oleh Allah hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita terus menjaga bagaimana infrastruktur transportasi darat itu terjaga dan terjamin untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Kami di layanan kesehatan terus menghimbau bahwa untuk teman-teman yang melakukan hubungan seksual beresiko, tidak perlu pikir panjang, harus segera tes.
0: Dengan topik utama tersebut, merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Sabtu 19 September 2026. Anda bersama saya, Yusri Mbrono.

0: Berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, dengan konektivitas transportasi yang semakin baik harus mampu memberikan kemudahan mobilitas masyarakat sekaligus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi darat, laut, dan udara. Peningkatan kualitas transportasi ini sebagai penguatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, sektor perhubungan memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan Provinsi Gorontalo. Konektivitas transportasi yang semakin baik harus mampu memberikan kemudahan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Gusnar Ismail mengungkapkan tantangan sektor perhubungan saat ini menyiapkan berbagai moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus memastikan konektivitas yang telah terbuka memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
2: Kita terus menjaga bagaimana infrastruktur transportasi darat itu terjaga dan terjamin untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian juga pelabuhan. Kita terus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan ini untuk menjadi pintu masuk dan keluar ekonomi yang berskala besar. Demikian juga di sektor udara, kita terus mengembangkan fungsi daripada bandara udara yang ada di sini. Dan kita ada satu pekerjaan rumah, bagaimana mengembangkan dan memfungsikan bandara Panua di Pohuwato yang harus juga bisa menopang pembangunan Gorontalo ini. Mudah-mudahan itu kita bisa lakukan seiring dengan perkembangan ekonomi di Pohuwato. Demikian juga di sektor penyeberangan, lalu lintas orang dan barang dari Gorontalo dan menuju lokasi ataupun pelabuhan penyeberangan di kawasan Teluk Tumini juga semakin ramai. Dengan demikian, maka ini semua memerlukan keseriusan dan fokus kerja dari kita semua untuk menyiapkan ini dengan baik demi ekonomi kita di Provinsi Gorontalo.
1: Gubernur menjelaskan pengembangan transportasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Seluruh unsur perhubungan diminta terus bekerja untuk memastikan transportasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Sektor transportasi darat, laut, dan udara ini harus dikembangkan secara terpadu sehingga konektivitas antar daerah semakin kuat. Di sisi lain, pemerintah provinsi terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan layanan transportasi di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bole melaksanakan high level meeting dan capacity building neraca pangan kerjasama dengan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo. Pada kegiatan itu, Bupati Bole Murumpago memberi apresiasi kepada Bank Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan pengembangan ekonomi di daerah. Menurutnya, dukungan Bank Indonesia diberikan baik di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ia meminta dukungan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bualemo.
3: Maka kerjasama dengan Bank Indonesia ini perlu karena mereka tahu kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, kita bersyukur Bualemo mendapat perhatian dari Bank Indonesia yang tentunya dengan daerah-daerah lain. Maka manfaatkan ini dengan baik supaya pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih bagus. Ini harapannya dari pemerintah. Nah, kita di Bualemo sudah harus tahu Bualemo ini penghasil jagung terbesar. Wajib tuh, penghasil jagung terbesar. Semestinya kalau terbesar, kita punya banyak. Tapi kan bukan itu yang dapat peringkat orang Bualemo. Penghasil terbesar jagung, tapi termiskin juga yang termur satu. Ini kan aneh tapi jatuh. Kondisi seperti ini yang kita harus pertahankan, kita ini sama dengan orang yang tidak paham masalah itu. Tahu-tahu komoditi ini tidak bisa menjadikan kok kita tahu. Masih menyuplai barang itu sama. Maka harus kita ubah.
0: Pada kesempatan itu, Rumpago menyoroti kondisi perekonomian Bualemo yang dikenal sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Provinsi Gorontalo, namun masih menghadapi persoalan kemiskinan. Ia menjelaskan persoalan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan komoditas pertanian selain jagung. Ia berharap pengembangan tanaman tersebut dapat menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat dalam jangka panjang sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Bualemo. Pendengar, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pembentukan struktur Pembimas Hindu di Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo. Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
4: pembentukan struktur pembimbing masyarakat Pembimas Hindu di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo terus didorong untuk memperkuat pelayanan keagamaan bagi umat Hindu dan Buddha di daerah. Dorongan ini disuarakan Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja ke Komisi 8 DPR RI di Jakarta. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan pelayanan keagamaan masyarakat di Gorontalo. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Iwayan Sudiarta, mengatakan keberadaan Pembimas Hindu dinilai penting mengingat jumlah umat Hindu dan Buddha di daerah saat ini sudah mencapai sekitar 5.000 jiwa. Menurutnya, pembentukan struktur pembimas di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo dapat mendukung pengelolaan serta pelayanan keagamaan yang lebih terarah bagi umat Hindu. Ia menjelaskan, pengusulan struktur pembimas Hindu tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan keagamaan yang sesuai.
5: Di sela itu kami menyampaikan juga terkait dengan pembimas Hindu Buddha di Gorontalo yang sampai saat ini belum ada. Kami sudah sampaikan bahwa umat kita berada di Gorontalo sudah 46 tahun, jumlah umat 5.000 jiwa, sehingganya Pak Sigit juga menyampaikan akan membantu kami untuk menyampaikan ke Pak Menteri langsung untuk agar terbit struktur pembimas Hindu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan aspirasi tersebut kepada Komisi 8 DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan umat beragama di daerah.

0: ketersediaan sekaligus keamanan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakan keterpaduan antar instansi diperlukan untuk membangun rantai pasok pangan yang aman dan berkelanjutan mulai dari proses produksi hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Sofian menekankan setiap instansi yang terlibat dalam pelaksanaan MBG perlu menjalankan kewenangannya secara optimal sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini penting karena pelaksanaan program MBG melibatkan berbagai sektor yang saling berkaitan.
1: Selama ini kita cenderung bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, kita berharap seluruh stakeholder yang terlibat bisa ada kolaborasi dari Dinas Pertanian seperti apa, kesehatan, POM, kemudian SPPG-nya bagaimana petani bisa tergerak untuk memenuhi pasokan SPPG. Kita bangun ekosistem yang paling bagus, terbaik untuk Gorontalo, sehingga MBG ini bisa efektif berjalan di Gorontalo.
0: Kolaborasi yang baik lintas sektor diharapkan semakin menjamin kebutuhan pangan di bagi SPPG tersedia secara berkelanjutan dan mutu serta keamanan pangan yang digunakan benar-benar terpenuhi. Dengan penguatan koordinasi tersebut, rantai pasok MBG diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dari sisi jumlah, tetapi juga menjamin pangan yang digunakan aman dan layak dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat. Beralih ke berita lain, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo menyebut satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi sekolah tahun ini memang berada dalam kondisi yang membutuhkan perbaikan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Multi Ahmad, mengatakan program revitalisasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2025. Ia menyebut Kota Gorontalo tahun ini mendapatkan porsi program revitalisasi lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Multi, kondisi fisik sejumlah sekolah penerima program sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian bangunan.
2: Alhamdulillahnya Kota Gorontalo tahun ini mendapat lebih banyak porsinya dibanding tahun kemarin, dan memang kondisi fisik di satuan pendidikan di Kota Gorontalo itu yang mendapatkan program revitalisasi ini memang sudah layak untuk direvit. Plafonnya, lantainya, dindingnya ada yang sudah retak, kemudian kayu-kayunya sudah lapuk.
0: Ia menilai kondisi tersebut sudah sesuai dengan sasaran program revitalisasi, yakni memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan. Multi berharap perbaikan melalui program tersebut dapat mendukung kondisi lingkungan sekolah yang lebih layak bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Deteksi dini HIV melalui pemeriksaan menjadi langkah penting untuk mengetahui status seseorang dan menentukan penanganan yang tepat sejak awal. Berikut laporan Raihan Detau.
4: Deteksi dini HIV menjadi langkah penting untuk mengetahui status kesehatan seseorang, terutama bagi mereka yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko. Konselor HIV RSUD Dr. M.M. Dunda, Vika Octavia Lasulika, mengimbau masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan HIV. Menurutnya, status HIV seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penampilan atau kondisi fisik. Seseorang yang terlihat sehat maupun memiliki karakter penampilan tertentu tetap dapat memiliki status HIV yang berbeda. Karena itu, cara untuk mengetahui status HIV secara pasti adalah dengan melakukan pemeriksaan atau tes HIV.
5: Kami di layanan kesehatan terus menghimbau bahwa untuk teman-teman yang melakukan hubungan seksual berisiko tidak perlu pikir panjang, harus segera tes. Karena HIV itu tidak dilihat dari penampilan, tidak bisa dilihat dari fisik seseorang. Banyak orang yang terlihat gemulai atau terlihat strong atau manly, tapi dia HIV positif. Yang gemulai pun dia negatif. Jadi tidak bisa ditentukan lewat penampilan. Jadi cara tahunya seperti apa? Segera tes. Jika masyarakat bisa tes dari awal, diketahui hasilnya apa, positif atau negatif, itu bisa dapat dilihat atau bisa kita ambil tindakan apa selanjutnya.
4: Vika menambahkan pemeriksaan sejak dini memungkinkan seseorang mengetahui hasil tes dan menentukan langkah selanjutnya bersama tenaga kesehatan. Ia berharap masyarakat tidak merasa takut atau ragu untuk melakukan tes HIV ketika

0: Memiliki riwayat perilaku yang berisiko. Deteksi dini juga menjadi bagian penting dalam penanganan HIV agar orang yang terdiagnosis dapat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai.
1: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mempersiapkan penerapan manajemen talenta melalui profiling ASN yang memetakan potensi, kompetensi, dan literasi digital aparatur.
2: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memetakan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara ASN sebagai langkah persiapan penerapan manajemen talenta pada tahun mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan profiling ASN menjadi bagian penting dalam membangun sistem manajemen talenta yang wajib diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, pemetaan ASN tidak hanya berfokus pada kompetensi, tetapi juga mencakup literasi digital yang semakin dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Melalui proses tersebut, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran mengenai kemampuan dan potensi masing-masing aparatur sebagai dasar pengembangan karir ke depan. Hasil profiling nantinya dapat menjadi salah satu acuan bagi pejabat pembina kepegawaian dalam menentukan penempatan, mutasi, hingga promosi ASN.
3: Tentu ini adalah bagian penting untuk kita mengimplementasikan manajemen talenta yang sudah merupakan kewajiban setiap daerah untuk wajib menerapkan. Nah, ini profiling ini akan memetakan potensi, kompetensi, akan termasuk literasi digitalnya. Jadi kalau ada yang kaptek-kaptek sedikit dengan digitalisasi, nah di sini akan ketahuan.
2: Penataan aparatur diharapkan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi individu. Sekda Bone Bolango menegaskan, pelaksanaan profiling bukan merupakan ujian akademik yang mengukur kecepatan peserta dalam menyelesaikan soal. Profiling ini didesain untuk memetakan potensi diri dan kompetensi. Profiling ASN juga sebagai tahapan persiapan menuju penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah. Taufik Usman melaporkan.
1: Perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman serta cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu persoalan. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan atau mengabaikan pendapat orang lain. Sebaliknya, setiap gagasan dan argumentasi perlu disikapi dengan sikap saling menghargai. Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo, Rizky Saputra Abdul, mengatakan menghargai perbedaan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sosial.
4: Ada hal-hal atau bagian-bagian kecil yang harus kita lakukan, yaitu menghargai, karena kita tahu persis masing-masing orang mempunyai latar belakang yang berbeda ataupun perspektif yang berbeda. Setiap gagasan ataupun argumentasi yang mereka keluarkan tentu wajib kita hargai, karena untuk memanusiakan manusia, hal-hal kecil seperti itu, misalnya menghargai gagasan mereka, dapat lebih memperlihatkan atau merepresentasikan bahwa kita menghargai manusia.
1: Rizky menilai menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu bentuk sederhana dalam memanusiakan manusia. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa setiap individu memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya. Dengan saling menghargai, perbedaan pendapat menjadi bagian dari proses membangun komunikasi yang lebih baik. Karena itu, perbedaan pendapat perlu disikapi dengan terbuka tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap sesama. Pendengar, menjawab pertanyaan terkait batas usia peserta Gorontalo Half Marathon 2026, panitia menegaskan kategori 5K terbuka bagi peserta usia 17 tahun ke atas tanpa batas usia maksimal. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
5: Panitia Gorontalo Half Marathon atau GoHM 2026 menegaskan tidak ada batas usia maksimal bagi peserta kategori lari 5 km. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Panitia GoHM 2026 Sultan Kalupe menyusul adanya pertanyaan masyarakat di media sosial mengenai batas usia peserta kategori 5 km. Sultan menjelaskan kategori 5 km dapat diikuti masyarakat dengan usia minimal 17 tahun tanpa batas usia maksimal. Ia mengatakan peserta berusia 17 tahun ke atas masuk dalam kategori umum dan dapat mengikuti lomba tanpa batas usia maksimal. Sementara kategori pelajar diperuntukkan bagi peserta berusia 12 hingga 17 tahun. Sultan menegaskan pembatasan usia hanya diberlakukan pada kategori pelajar. Sementara kategori umum terbuka bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas.
6: 17 tahun itu kan berarti dia bukan kategori pelajar lagi. Jadi kategori umum itu 17 sampai dengan tak terhingga. Kalau kategori pelajar kan sudah pasti 12 sampai 17. Atas 17 itu kategori umum yang bisa diikuti oleh siapa saja. Mungkin masyarakat juga bisa paham bahwa kita tidak melakukan pembatasan. Malah yang dibatasi hanya kategori pelajar.
5: Ia berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan informasi mengenai batas usia peserta GoHM 2026 yang sebelumnya menjadi pertanyaan di media sosial.
1: Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya, kembali di program 4 RRI Gorontalo. Amiatia Hahadiri Poli dan melanjutkan perjalanan Nusantara Pagi untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Sahabat budaya, mengodola mengutato mengutilo mengutiamo, sebelum info-info budaya dan lagu-lagu daerah senusantara kami hadirkan, kita ikuti dulu yang satu ini.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
3: Jam 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, mengudula among utato, mengutilo, mengutiamo, amiatia poliha hadiri dengan musik gambus dumundu poboti ya. Ohilna oda amo dungohe musik gambus waluo di almarhum Yakub Jafar dengan persembahan petikan gambusnya dan bertema lingkungan, khusus kita yang berada di Provinsi Gorontalo.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di pagi ini. Dan tentunya sahabat budaya, ada beberapa info-info update yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya ini hal yang kita menyangka ini adalah hal sepele, tapi sangat berpengaruh dan dampaknya besar pada kesehatan kita, khususnya bagi kaum hawa atau perempuan yang setiap bulan itu ada beberapa hal yang dijumpai. Salah satunya adalah nyeri haid, ya. Yang namanya nyeri haid ini, sahabat budaya, bagi perempuan sangat-sangat mengganggu aktivitas, ya. Terlebih saat kram pada perut yang terasa cukup kuat selama menstruasi. Ada sejumlah cara, sahabat budaya, yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan rasa kram tersebut tanpa langsung bergantung pada obat. Caranya pun itu sangat sederhana. Dari lansiran National Health Service, Yuki mengatakan bahwa boleh dicoba dengan meletakkan bantal pemanas atau botol berisi air hangat pada perut yang membantu meredakan kram. Panas ini atau air hangat ini memberikan rasa nyaman dan mampu melemaskan otot-otot perut yang tegang karena kram. Terus yang berikut, memperbanyak minum, karena tubuh ini butuh hidrasi yang diperlukan selama menstruasi, terutama saat tubuh terasa kurang sehat. Air putih itu bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan selama menstruasi. Nah, ada orang yang kalau menstruasi itu mager, ya, malas gerak dan punya banyak PW atau punya banyak posisi wenaknya di saat nahan nyeri. Tetapi dianjurkan sahabat budaya untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau juga yoga yang bisa membantu mengurangi rasa sakit. Olahraganya itu tidak perlu dilakukan secara intens, karena gerakan-gerakan ringan saja sepertinya sudah membantu meredakan rasa nyeri. Dan boleh dikonsumsi makanan-makanan berserat. Makanan-makanan berserat ini seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang bisa membantu mengurangi rasa nyeri saat haid. Tetapi bukti tentang serat sebagai perda langsung itu masih terbatas dan bukan sebagai pengobatan utama. Ada yang memilih untuk minum teh herbal karena teh herbal itu memberi rasa nyaman pada tubuh saat tubuh sedang tidak sehat. Beberapa orang memilih jalan seperti itu atau tips sederhana seperti itu. Meskipun demikian, efektivitas jenis herbal ya tentunya masih membutuhkan bukti penelitian lebih lanjut, ya, sahabat budaya. Jadi yang cocok-cocok aja. Kalau yang tidak cocok, ada hal yang dilakukannya seperti berbaring dengan posisi bengkok badannya, ya. Kalau Wanu hati-hati, sahabat budaya, Wanu datang bulan itu lebih suka sekali motibalato wau kokoungo odito mamolahangi mongoto da ambongo wito. Oke, sahabat budaya, mongodula mongota to mongotilo mongotiamo kita orang lanjut lagi di beberapa informasi-informasi lainnya juga masih disiapkan untuk Anda semuanya, sahabat budaya. Terus juga lagu daerah dari Gorontalo masih akan kami hadirkan juga.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan wopato putubuwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, mototoheto toadati, memegang teguh hukum adat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat budaya tari Andun berasal dari tradisi masyarakat Bengkulu dan dikenal dalam berbagai kegiatan adat. Tarian ini biasanya ditampilkan secara berpasangan atau berkelompok dalam suasana perayaan. Gerakannya dilakukan dengan pola tertentu yang mengikuti irama musik pengiring. Dalam tradisi masyarakat Bengkulu, Andun memiliki kaitan dengan kegiatan adat dan pergaulan masyarakat. Penarinya mengenakan busana tradisional yang memperkuat identitas daerah dalam pertunjukan. Tari Andun hingga saat ini tetap dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional Bengkulu. Demikian Bascam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Balata Yupilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yupilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yupilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
2: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Alaroro lison wine akaroga siap balige tarutung lagu boti porsea neng manok tornin nanasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lo selamat mudanya dong Gaulanto, top 4 dari Gorontalo. Kami akan terus update info-info budaya Anda, sahabat budaya. Ada juga informasi-informasi lainnya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita kantongi setiap hari. Salah satunya adalah info cuaca. Nah, seperti apa cuaca yang akan terjadi sepanjang hari ini? Sahabat budaya, kami ajak Anda dengan prakirawan Riri Ardia Febriani bersama prakiraan cuaca hari ini Sabtu 19 September 2026.
1: Info cuaca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Sabtu 19 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur dan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Waduh, olo sahabat budaya Donggolan Toto Perempat RRI Lohulun Dalo. Olo buti informasi-informasi. Dari Gorontalo ini kita orang mau ke Bone Bolango dulu. Kebetulan tadi olo ada info dari Bone Bolango. Siaran Pro 4 tidak bisa didengarkan di rumah Liata. Tan boto bele Liata uti dia alu Pro 4. Wanto bele-bele lainnya mungkin ada. Kas pindah ke sana gantong ke sana di muka tanpa bensin itu radio Liata. Oke, ini informasi dari Bulango Ulu, sahabat budaya Kabupaten Bone Bolango ya. Seorang warga mengeluhkan kondisi kebersihan di Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango, disampaikan di Halo RRI edisi Jumat kemarin setelah dia menjenguk keponakannya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Menurutnya, dia mendapati kondisi sejumlah ruangan sampai dengan fasilitas toilet yang dinilai kurang bersih. Kondisi serupa bukan baru pertama kali ditemui ketika berkunjung ke rumah sakit ini dan beberapa kali melihat kondisi kebersihan yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian. Ia juga mengaku sudah menanyakan kondisi ini kepada salah satu perawat. Dari informasi yang diterima, saat itu tidak terdapat petugas kebersihan di ruangan. Jadi menurut keluarga pasien ini fasilitas kamar mandi ini tidak bersih dan banyak yang berharap pihak rumah sakit bisa memperhatikan kebersihan ruangan dan fasilitas pelayanan termasuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pasien menjalani perawatan. Iya, setuju banget sahabat budaya karena memang pasien juga bukan hanya butuh obat tetapi butuh yang namanya kebersihan dan ketenangan ya. Nah sahabat budaya, sampai berita ini diterbitkan, pewarta RRI masih berusaha meminta konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango terkait keluhan kebersihan yang disampaikan warga tersebut.

Sahabat budaya, mengadula amangau tato, mengutilo mengutiamo, walolo habari poli ingun tiba tima dulahe, dulahu sahutu. Wau tinggal lolo ta donggo mohutu ei walopo Allah spesial to akhir pekan boti u gampangi pohutu walo. Yang gampang mau dibikin itu ya telur. Oke, otawan doma oh sahabat budaya boti putih iolo putito putih telur ya itu dianggap pilihan paling sehat karena rendah kalori dan bebas kolesterol. Tapi membuang kuning telur juga berarti kehilangan bagian nutrisi penting yang membuat telur menjadi makanan lebih lengkap. Selama bertahun-tahun ini banyak orang memilih hanya makan DP putih telur karena takut kolesterol. Padahal kebiasaan ini muncul karena anggapan bahwa kuning telur bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Tapi pandangan tentang telur saat ini lebih berkembang sahabat budaya. Wanpo bacaan doma oto artikel Martha Stewart, putih telur, putih iolo, putih toboti sahabat budaya, wow telur, meambo putito itu punya manfaat berbeda sehingga pilihan terbaik sih bergantung pada kebutuhan itu ngamila setiap orang ya adito. Nah kalau putih telur dan telur utuh itu juga sudah dituliskan dalam artikel tadi yang menyampaikan bahwa kualitas tinggi putih telur itu sumber proteinnya. Dan satu putih telur ukuran besar menyediakan sekitar 3,5 sampai 4 gram protein. Wan bisala putih toboti bomoela beleli ibulika. Sababu wan to beleli ibulika tingga wan mona omao to beleli ibulika masa disadia poli putih to tilinanga. Mahem tu buto waro bo titi ibulika buai sabab buai ali malo henguda ah mak dia taluhu. Memang malo henguda ah tae buito ei ali. Oke, ibulika di bone bolang. Di suhawa to bube. Yang penting kaledo jamu hengu walu esilio putitolio ila bulolio lengkap boti kolesterol behila patama alo mariksa mariksa to walu to maksima mulang gak tada kolesterol lo karyawan RRI hepo alo libulika lo putito. Oke, dumo dupa beti bomo bomo ii bulika dia lu tahe mo ingo ingo. Tan mai lo ngolo oh, mai tanggula mai li bulika mai mo ingo. Oke, deh sahabat budaya, pagi ini cuacanya juga sangat-sangat mendukung untuk kita melaksanakan aktivitas yang bermanfaat terutama berkaitan dengan olahraga. Jadi yang namanya kesehatan ini tidak hanya didapatkan dari makanan, tapi aktivitas fisik kita.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.